0: di pelabuhan berkenaan.
1: Dengan adanya jentera baru ini, saya yakin isu-isu yang telah timbul selama ini dibangkitkan oleh pemain industri, persatuan-persatuan logistik misalnya, dengan ini dapat ditangani dan saya berharap ianya membantu kecakapan operasi kita di pelabuhan Tawau.
0: Dato' Iwan ditemui media selepas menghadiri pelancaran operasi dua kren baharu di Pelabuhan Tawau yang disempurnakan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Kemudahan itu dijangka memberi manfaat kepada pemain industri serta memperkukuh peranan Pelabuhan Tawau sebagai pintu masuk perdagangan di pantai timur Sabah. Sementara itu, Pelabuhan Tawau terus diperkasa menerusi sebagai hub perdagangan dan logistik strategik BIMP Iaga menerusi penambahan dua kren baharu. Pengerusi Suria Capital Holding Berhad, Datuk Seri Panglima Abdul Rahman Dahlan berkata, kemudahan itu mampu meningkatkan kapasiti pengendalian kargo dan menyokong pertumbuhan ekonomi negeri. Dalam perkembangan sama, pengarah urusan kumpulan Suria Capital Holdings Berhad dan Sabah Port Sendirian Berhad, Dato' Ahmad Rizal Dahli, yakin kecekapan pengendalian kontena dijangka meningkat daripada 15 kepada sekurang-kurangnya 20 pergerakan sejam dengan sasaran sehingga 25 pergerakan. Peningkatan itu dijangka mempercepat urusan logistik, merancakkan perdagangan serantau dan mengukuhkan kedudukan Pelabuhan Tawau sebagai hub utama BIMP Iaga. Usaha meningkatkan pengeluaran beras tempatan di Sabah diperkukuh menerusi pembukaan kira-kira 1,620 hektar kawasan baharu untuk tanaman padi menjelang 2030. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Jamawi Jaafar berkata, langkah itu dijangka membantu meningkatkan tahap sara diri SSL beras Sabah kepada 20%.
2: Kita ada tanah terbiar lebih kurang 4,000 ekar. Kalau kita dapat buka 2,000, dia akan meningkatkan lebih kurang 10%. Kalau kita dapat tingkatkan ataupun buka semua 4,000 hektar ini, mungkin dia akan sampai lebih kurang 20%.
0: Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dwi Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah kali ke-26 di Kompleks Sukan Keningau. Selain membuka kawasan baharu, kerajaan negeri turut menyasarkan peningkatan hasil padi daripada purata 3 tan metrik sehektar kepada 5 tan metrik sehektar melalui penggunaan benih berkualiti, teknologi moden dan sistem pengairan yang lebih cekap. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Golongan belia diajak menghayati dan mengamalkan 5 prinsip rukun negara sebagai asas memperkukuh perpaduan serta keharmonian negara. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Jelita Majungki berkata, belia bukan sekadar pewaris negara, malah pemacu utama pembangunan dan agenda Malaysia Madani. Beliau berujak merasmikan program jelajah belia Rukun Negara Negeri Sabah 2026 dan pelancaran Bulan Kebangsaan di Politeknik Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Berkenaan, Datuk Rina Jainal. Menurut Datuk Jelita, kepelbagaian etnik, budaya dan agama di Sabah menjadi kekuatan dalam membina masyarakat yang harmoni. Beliau turut mengajak warga Politeknik Kota Kinabalu mengibarkan jalur gemilang serta menyemarakkan semangat patriotisme sepanjang tahun. Aktiviti sukan terus dipergiat dalam kalangan anggota Pasukan Gerakan Am PGA bagi mengekalkan kecergasan fizikal dan mental dalam melaksanakan tugas. Pegawai Pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan, Superintendent Raji Hussein Suhodin berkata, aktiviti itu bukan sahaja menyihatkan, malah mengeratkan hubungan antara polis dan masyarakat selaras konsep community policing.
4: Kalau kita tengok legend legasi, kelab legasi ini, mereka dah lebih berumur tapi mereka tenaga masih kuat. Jadi itu yang kita terapkan kepada kita punya pegawai anggota agar sentiasa bersemangat untuk kesihatan.
0: Raja Hussein ditemui pada perlawanan persahabatan antara veteran legend 15 FC dan The Parent Legacy FC X Sabah di Padang Batalion 15 PGA Batu 10 Sandakan. Perlawanan itu menyaksikan veteran legend 15 FC tewas 3-2 kepada The Parent Legacy FC X Sabah. Aktiviti pengerekan batu pasir di Sungai Pegalan dikenal pasti antara punca gangguan bekalan air ke kawasan sawah padi di Keningau. Sehubungan itu, Menteri Pertanian, Perikanan dan Perindustrian Makanan Sabah, Dato' Jamawi Jaafar, meminta pihak berkuasa tempatan tidak meluluskan lesen baharu bagi aktiviti berkenaan di kawasan berhampiran sistem pengairan sawah. Beliau berkata aktiviti itu boleh menjejaskan sistem pengambilan air dan menyebabkan kos pembaikan meningkat apabila berlaku kerosakan akibat hakisan. Dato' Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Sukan Dui Tahunan Jabatan Pengairan dan Saliran Sabah ke-26 di Keningau. Dalam perkembangan sama, beliau berkata kerja membaik pulih sistem pengairan di Kepayan Baru, Bomboi dan Penagatan telah siap. Manakala skim pengairan Bumburing di Apin-Apin akan menerima peruntukan tambahan bagi kerja naik taraf pada penghujung tahun ini. Sabah berpotensi besar menjadi pemacu industri halal negara berikutan kekayaan sumber semula jadi serta kekuatan sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Pengerusi Halal Development Corporation Berhad, Profesor Dr. Muhammad Afandi Saleh berkata, kelebihan itu mampu menyokong hasrat menjadikan Malaysia sebagai hub halal global. Katanya, Sabah dipilih sebagai lokasi program Jelajah Halal Malaysia 2026 bagi membantu lebih ramai usahawan tempatan mendapatkan persijilan halal dan menembusi pasaran yang lebih luas. Syarikat itu turut menyediakan perkhidmat mudah syara termasuk sokongan teknikal, pematuhan proses dan pendedahan kepada bantuan pembiayaan. Dengan sasaran sekurang-kurangnya 50% peserta program di Sabah akan dibimbing sehingga memperoleh pensijilan halal. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Masalah air tawau dijangka selesai tahun depan. Keren baharu perkukuh perdagangan serantau. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Mandiri, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Serangan FM bersamamu.
2: Evo, lagu terbaik menceriakan pagimu, buatkan anda terus bersamamu di Serangan.

0: melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611 Sanakan FM bersamamu.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kerana anda bersama kami menerusi frekuensi 90.1. Juga menerusi persembahan langsung di RTM Klik. Kepada anda yang sedang memandu, selamat memandu. Kami doakan anda sampai ke destinasi yang dituju dengan selamat. Dan pelbagai info akan kita kongsikan bersama menerusi Evo 611. Pastinya segmen bahasa etnik hari ini 9.20 minit pagi nanti. Kak Nur gerakan solo hari ini ya. Apapun Kak Nur, mengharapkan anda terus kekal setia bersama kami. Sandakan FM bersamamu.

maukah anda berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular? Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah kan, kau indah percaya.
3: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di
4: Sandakan FM bersamamu.
5: Ya, Sandakan FM bersamamu. 8.41 minit pagi. Bersama kami di Sandakan FM menerusi Evo ya. Jangan lupa untuk bersama-sama dalam segmen Bahasa Etnik 9.20 minit pagi nanti. Dan memandangkan Kak Nur ya, Kak Nur gerakan solo pagi ini, ini berkaitan segmen bahasa edit berkaitan dengan DJ Didi ya. Okey, perkataannya, ada kau nampak si Didi? Ada kau nampak si Didi? Nanti Alif bahasakan ya dalam bahasa etnik anda. 9.20 minit pagi nanti. Juga boleh hantarkan menerusi WhatsApp ya di talian 019-589-5858 atau terus buat panggilan di talian mesra kami, ada dua talian mesra, 089-671-1185 atau 089-668-568.

0: Iya.
1: Apa ba itu penakai sapa itu?
0: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
0: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
0: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sadakan FM, ah.
1: Bila itu?
0: Setiap Isnin, Ba Indah, pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita, bah, bahasa etnik ini.
2: Jangan lupa dengarkan segmen bahasa etnik di Sadakan FM.

0: sebentar lagi. Utama 9 pagi. Utama 9 pagi.
1: Dua lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk...

Mereka destinasi yang dituju dengan selamat. Yang bertugas tu selamat bertugas. Semoga tugas yang dijalankan sepanjang hari ini menyenangkan hati kita, menggembirakan kita ya. Dan apabila pemikiran kita keluar dari rumah untuk bersama-sama agar dapat menaikkan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita ya, dengan pemikiran yang positif, kawan-kawan yang positif, insyaAllah kita sebarkan ya aura positif. Baiklah, kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.

0: sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello? Dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skema akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Sebentar lagi, Utama 9 Pagi. Utama 9 Pagi.

0: Nahas Jalan Raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan Indeks Kematian Jalan Raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan Nahas Jalan Raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Ni Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Edi Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Edi Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial PERKESO. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategik kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882,000 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Sepanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Sepanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula laki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan merajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan merusi kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah merusi angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, Pauline Padang bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrid Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2006 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611, Seragam FM bersamamu.

0: Ini adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersefahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu kamayan lu.
6: Lapar wa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
7: Perpaduan teras pembentukan negara makmur, aman dan damai. Amalkan budaya berkomunikasi dengan sahabat handai atau jiran yang berlainan bangsa. Anjur aktiviti kemasyarakatan seperti gotong royong. Hindari tindakan yang boleh mencetuskan sensitiviti kaum, merosakkan rasa muhibah dan perpaduan. Hargai jasah tokoh negara yang berjuang demi kemerdekaan tanah air. Sentiasa patuh kepada perlembagaan dan rukun negara agar tidak terpengaruh anasir luar.
8: Iya.
9: Apa itu penakai sapa itu?
8: Penakai sapa ni bahasa orang sungai itu.
9: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
8: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
9: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjau, meniak bohek.
8: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ha?
9: Bila itu?
8: Setiap Isnin Bainda, pukul 9.20 pagi.
9: Nah, mendengarlah kita bahasa etnik ini.
10: Ah, jangan lupa dengar

0: kopi bercuti atau balik kampung, jangka masa yang panjang atau yang lama, ini Angkol mau pesan sama kamu orang semua. Yang pertama, kamu mesti periksa seluruh kawasan rumah kamu dan kasih pastilah semua dalam keadaan yang selamat. Yang kedua, kasih off switch atau plug yang kamu orang tidak guna. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tutup pintu, tutup tingkap, dan semualah supaya pencuri tidak masuk. Dan lagi bagus kalau kamu orang minta tolong sama jiran kamu orang untuk tinguk-tinguklah rumah kamu sepanjang kamu tiada di rumah. Pasar ini daripada Angkol Totong dan Sanakan FM bersamamu.
1: Kak Mimi.
2: Iya.
1: Apa betul penakai sapa itu?
2: Penakai sapa ni bahasa orang sungai betul.
1: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
2: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
1: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh meniak bohek.
2: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM ah.
1: Bila itu?
2: Setiap Isnin Bainda pukul 9.20 pagi.
1: Nah, mendengarlah kita bah bahasa etnik ini.
3: Ah, jangan lupa dengar

0: Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu dalam segmen Bahasa Etnik pada hari ini ya. Ada gambar si Didi tu, tapi kita tengah mencari di manakah si Didi. Jadi dalam segmen Bahasa Etnik pada hari ini, ada kau nampak si Didi? Siapa ada nampak si Didi? Ada kau nampak si Didi? Dan Kak Nur akan bacakan ya bahasa anda dalam etnik bahasa anda menerusi WhatsApp Sandakan FM 0195895858 di samping ya di samping buat panggilan di talian mesra kami 0896711185 juga 0896685668. Dan ada juga rakan-rakan kita menerusi TikTok Sandakan FM ni. Baiklah, kita cuba panggilan ini ya. Panggilan di talian satu. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Macam kenal je suara itu.
1: Aku rindu padamu.
0: Ya, aku pun ngentong sama Kak Haja. Kak Haja, apa khabar?
1: Alhamdulillah, sihat. Pokoknya duduk-duduk sudah ini dibirit mengintai dari tadi.
0: Andi, Bah.
1: Puan Nur, berapa minggu tuh kan, aku punya radio tuh pakai cas. Jadi dia punya pengecas tercabut, rusak. Jadi tidak boleh mengecas.
0: Andi, Bah, Kak Haja.
1: Jadi baru anakku beli baru pengecasnya. Nah, dapat aku.
0: Jadi dalam bahasa etnik pada hari ini ada kehajian nampak si Didi.
1: Palis.
0: Jadi dalam bahasa apa kehajian?
1: Aku pakai dah bahasa lah biasa lah kan, Idaan sama Lewago.
0: Idaan macam mana kehajian?
1: Kalau Idaan katanya begini. Ada kau nampak si Didi. Akai Atan mau Didi.
0: Akai
1: itu ada.
0: Akai Ataan.
1: Ataan mau Didi.
0: Ataan ya. Didi. Ataan mau kan?
1: Akai Ataan mau Didi.
0: Akai Ataan mau Didi.
1: Akai Ataan mau Didi.
0: Akai Ataan mau Didi. Oke, okay, lepas tu.
1: Akai Ataan mau Didi.
0: Okey, satu.
1: Kemudian yang Lewago.
0: Lewago pula.
1: Waro nain tangan no ididi.
0: Woi, panjang pula kan?
1: Ya, waro itu ada.
0: Waro, okey.
1: Waro nain tangan no ididi.
0: Nah, itu
1: nain
0: dia.
1: Nain itu sembilan kan?
0: Ya, nain tanu Didi.
1: Sembilan sama tangan lah, nain tangan.
0: Nah, nain tangan Didi.
1: Awalnya nain tangan Nui Didi.
0: Okey, terima kasih Kak Haja ya. Senang dan gembira bersama dengan Kak Haja. Terima kasih Kak Haja.
1: Insya Allah, nanti kalau ada kesempatan pergi kunti, panggil Bah.
0: Ya, Bah. Okay.
1: Bulan 9 kan?
0: Ya, insya Allah. Macam tahu pula kan?
1: Air itu kan kita pernah bercerita.
0: Okey, terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dia ya, Kak Haja Sarmia. Okey, satu panggilan lagi lepas tu kita berehat. Panjang pula dengan Kak Haja ya. Okey, kita cuba panggilan ini. Hello. Hello, siapa di sana?
2: Assalamualaikum.
0: Ya Allah, terkejut Kak Nur, nasib tiada jantung, sakit jantung. Okey, batarai lah tu. Ya, itulah tu, mencari kita si Didi. Ada kau nampak si Didi? Okey, batarai dalam bahasa apa batarai?
2: Ada sama aku si Didi.
0: Oh, ada sama ai. Bahaya itu. Okey, ada apa ni? Dalam bahasa apa ni Batarai?
2: Tidak lain tidak bukan. Bahasa Bone.
0: Bugis Bone ya. Okey. ada kau nampak si Didi Batarai?
2: Inkamita si Didi.
0: Inkamita?
2: Inkamita. si Didi.
0: Oh, Incamita si Didi. Okey, terima kasih Batarai. Aha, itu dia Batarai. Ada lagi panggilan, tapi untuk panggilan ni nanti Kak Nur apa ni tunaikan ya, akan layan seketika nanti. Dan kita cuba dulu apa ni menerusi WhatsApp Sandakan FM di talian 019-589-5858. Ini daripada Jihad Bakar, katanya ada kau nampak si Didi Bajau Pengutaran, tandak nu si Didi, tandak nu si Didi, katanya. Dan ini pula daripada Norma ya di Muanat 3, katanya assalamualaikum, selamat pagi, waalaikumsalam, dalam bahasa Toraja begini ya, dan raka si Didi Mutiro, ada kau nampak si Didi dan raka si Didi Mutiro. Dan Abang Man pula nak kongsi dalam bahasa Sungai Masang ya. Kalau dalam bahasa Sungai Masang bunyinya lebih kurang macam ni katanya. Ada kau nampak si Didi? Akai atan mo Didi? Nah, atai akan mo Didi? Dan kita cuba pula ni daripada Yana di Beluran, mau kongsi dalam bahasa Sungai Tambuno, katanya kiwai no siau no si Didi, kiwai no siau no si Didi. Okey, itu dalam bahasa Sungai Tambuno ya. Dan kita berhenti rehat buat seketika, boleh kan kita dengarkan lagu ini.

0: Mimi.
1: Ya.
0: Apa ba itu penakai sapa itu?
1: Penakai sapa ni bahasa orang sungai ba itu?
0: Oh, bahasa orang sungai pula tu.
1: Iya, penakai sapa tu maksudnya indah air.
0: Oh, tiada air. Nah, Kak Mimi, kalau kami berjauh, meniak bohek.
1: Nah, itulah kau. Rajin-rajin kau dengar bahasa etnik di Sanakan FM, ah.
0: Bila itu?
1: Setiap Isnin, Ba Indah, pukul 9.20 pagi.
0: Nah, mendengar lah kita, bah, bahasa ya. Etnik ini.
2: Ah, jangan lupa dengarkan
3: segmen bahasa etnik di Sanakan FM bersama.
4: Bahasa etnik ketika ini yang baru saja mengikuti siaran kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. 9.47 minit pagi ya, hanya lebih kurang 13 minit lagi kita bersama-sama. Baiklah, Kak Nur nak bacakan apa ni, menerusi FB Sandakan FM. Ini Hafiz Hafiziana Haji Asmat. Selamat pagi katanya, selamat pagi juga Jihad Bakar. Ada juga Kak Nur bacakan menerusi WhatsApp, ini menerusi FB pula. Ada kau nampak si Didi baca pengutaran katanya, tanda anu si Didi. Dayang Kumala Yatim, selamat pagi, semoga sihat selalu, alhamdulillah, amin. Doa yang sama untuk Dayang Kumala. Dan Rosda ya, dalam bahasa etnik, ada kau nampak si Didi, Sungai Abai katanya, wah in kau siok si Didi. Terima kasih Jainal, terima kasih bersama kami di Sandakan FM. Baiklah, kita ke bahasa etnik menerusi WhatsApp Sandakan FM. Ada yang hantar menerusi apa ni, WhatsApp Sandakan FM ya, bahasa etnik ni kita dengarkan.
5: Assalamualaikum, apa khabar, selamat pagi semua.
4: Kak Sarmima,
5: apa kabar Didi dan Kak Nor ya? Kemana sudah Siwan menghilang?
4: Itu dia.
5: Assalamualaikum, apa kabar? Selamat pagi ini Kak Arima, alamat Abal Suah. Di Raju Senakan ya. Bahasa etnik kita, ada konapak si Didi. Dalam bahasa Cidong, kamal ilang mu ididi. Kamal ilang mu ididi. Itulah bahasa etnik kita ya. Terima kasih. Semoga kita dimurahkan rezeki. Jumpa
4: amin,
5: lagi.
4: Amin, amin.
5: Kalau ada masa, kalau pangan nanti.
4: Okey.
5: Okay,
4: terima kasih banyak. Itu Kak Sarima, dia tanya kemana menghilangnya si Wan. Ini peminat si Wan lah ni. Si Wan sekarang di Sabah FM. Masih lagi satu bumbung di RTM ya. Didi pula ni, itulah kita cari-cari ni. Ada kau nampak si Didi? Sebab Kak Nur sendiri bertugas hari ini ya. Dan kita cuba pula Atika Chin ya. Atika Chin, ada kau nampak si Didi? Dalam bahasa apa kita dengarkan dulu? Bahasa Mandarin. Kita dengarkan ya, dalam bahasa Mandarin daripada Atika Chin.
6: Bahasa etnik Mandarin, ada kau nampak si Didi? Yau meiyou kan dao Didi ya? Yau meiyou kan dao Didi ya?
4: Itu dah, yau meiyou kan dao Didi ya? Betul ke tu? Harap-harap betul lah tu ya, Atika. Terima kasih Atika. Dan juga kita ada si Adam ni, nak kongsi dalam bahasa Bajau Pengutaran, seperti Jihad tadi, dalam bahasa Bajau Pengutaran, niak tanda nu si Didi ataupun tageten dak nu si Didi. Itu dia, daripada siapa ni, Adam dari Batu 16 ya. Sementara si Nurizara pula ni dari Jalan Sisili ni, dia kongsi dua bahasa katanya, dalam bahasa Bajau, di mana ada kau nampak si Didi mana, di mana kau Didi, dia bilang. Betradenu betandanu mingga si Didi, bahasa Mangundan Mindanao ya, ndau de si Didinya. Itu dia daripada Nurizara. Dan kita cuba ini. Ini siapa ni? Oh. Kita macam kenal je ya. Kita cuba pula ni.
6: Assalamualaikum, bahasa Idmit. Ada penampak si Didi. Bahasa Bajau Puta Pengutaran. Tanda no si Didi. Sama Sungai Abai. Ada kau nampak si Didi. Sungai Abai. Warosyo mo si Didi. Apa-apa pun. Makasih Didi Nor. Okay. Seorang diri Ando ba. Apalagi Kak Arma. Antarlah masa Idmitmu Kak Arma.
4: Oh, itu dia. Antarlah Kak Arma katanya. Ando iba. Begitulah orang Sandakan ya. Bahasa Ando ni memang selalu kita utarakan. Walaupun contohnya lah ya. Rakan teknikal kami, penolong jurutera kami Sarina sama si Salma ni. Cantiknya baju kamu hari ini Anduk bah, kesian. Orang baju cantik pun kita kesian ya. Begitulah ya orang-orang Sandakan ni. Kalau orang Sandakan memang sudah faham. Tapi kalau orang yang macam luar dari Sandakan tu, kenapa di Anduk ya, baju ku cantik ni Anduk kasian. Okay, Nal GS. Kita dengarkan Nal GS ya.
7: Assalamualaikum DJ Kak.

0: kitaan muhididi. Mm-hmm. Saya ulang balik, aun kia kitaan muhididi. Oke, buat DJ Kak Nur, selamat bertugas, dan juga DJ Didi, maksudku dan maksudkul.
1: Ah, itu dia Sina GS ya. Terima kasih Nal ya. Baiklah, nampaknya sampai di sini dulu Kak Nur bersama-sama anda. Tapi sebelum tu Kak Nur nak bacakan dulu daripada kami semestapa ni. Waalaikumsalam, selamat pagi Al Yasir Karimuddin, bahasa suluk Aun Kitaan Musididi. Itu dia daripada Al Yasir dalam bahasa suluk. Ada lagi yang menghantar ni ya. Siapa namanya ni? Tidak ada pula namanya di sini. Apapun dalam bahasa etik kali ni, Naria Nikita Mo Didi macam suluk juga ni kan. Apapun, terima kasih semua yang bersama-sama kami di Sandakan FM bersamamu dalam segmen bahasa etnik. InsyaAllah kita akan bersama lagi pada waktu yang sama di minggu hadapan dalam segmen bahasa etnik. Terima kasih rakan-rakan kita di FB Lambai dulu. Terima kasih banyak ya anda bersama kami di Sandakan FM. Dan juga menerusi WhatsApp Sandakan FM. Terima kasih. Baiklah, lagu ini lagu untuk anda semua, Siksa Pengentoman daripada Diana. Ya, sehingga bersama lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat sejahtera.

dan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM bersamamu. Zone Music.

0: bersama kami.
1: Ya, Sana Kena FM bersamamu. Waktu sekarang pukul 11 pagi. Dan demikian tadi kami telah pun diberikan anda selama satu jam menerusi Zone Music, lebih muzik berbanding biasa. Dan sekarang ini jom bersama kami menerusi Zoom Sana Kena FM 11.3.
2: Zoom 11 pagi hingga

0: siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Kekal bersama kami. Zoom sama KFM. Yeah.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
1: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
2: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
1: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
2: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
3: Hello, dengar sini baik-baik.
1: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
4: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
5: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: Ya, Sanakan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih kekal dengar Sanakan FM di manapun anda berada. Apapun, terima kasih rakan tugas. Saya telah pun bersama-sama dengan anda menerusi Evo 6.11 sebentar tadi. Dan untuk Zoom Sanakan FM 11.3 kali ini, teman berteman bersama saya di Konti Asita Sulaiman dan DJ As Bukan Alang-Alang. Dan saya akan terus bersama dengan anda sampai pukul 3 petang ini. Dan macam biasa berusi Zoom Sanakan FM, pelbagai maklumat semasa akan kami salurkan kepada anda. Begitu juga lagu-lagu hiburan ataupun kami susun atur untuk hiburan bersama 4 jam ini. Dan sambil-sambil itu juga kami akan bacakan salam yang datarkan di Facebook Sanakan FM bersamamu. Dan juga menerusi talian WhatsApp Sanakan FM, nombor kami 019-589-5858. Dan jangan lupa untuk anda stream siaran Sanakan FM menerusi platform RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang di Google Play, App Store dan juga App Gallery secara percuma. RTM Click, betul-betul percuma. Baik, terus kekal bersama kami di Sanakan FM bersamamu hari ini menerusi Zoom Sanakan FM 11.3.
1: Zoom 11 pagi hingga 3. Sanakan FM bersamamu.
2: He's a 1, he's a 2, he's a 1, 2, 3, come on!

0: Yes, Sarekan FM bersama Mutu Rekasi. Terus dengan Sarekan FM di manapun anda berada. Baik, ada maklumat semasa yang saya kongsikan bersama dengan anda ya. Di mana pejabat pendidikan daerah Telipi Tertogot akan mengadakan majlis graduasi dan juga apresiasi tingkatan 6 2025 akan berlangsung pada 6 Ogos ini di Dewan Dimo SMK Telupit dari 8 pagi sampai 12 tengah hari ya. Dan untuk makluman, majlis melibatkan pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tongod, Sekolah Menengah Kebangsaan Telupit dan juga Sekolah Menengah Kebangsaan Inti Libon. Dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Pembantu Menteri Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Merangkap Adun Telupit, Datuk Jenibon J. Kurum ya. Jadi untuk itu ibu bapa dan juga pelajar dijemput hadir ya untuk bersama-sama memeriahkan lagi majlis ini, iaitu sekali lagi majlis graduasi dan juga apresiasi tingkatan 6 2025 6 Ogos ini 8 pagi hingga 12 setengah hari di Dewan Dimo SMK Telupit ya. Okey, banyak lagi perkongsian semasa akan dibawakan selepas ini. Kekal dengar Sarekan FM bersamamu.
1: What's cracking everybody, this is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang, Sarekan FM bersamamu.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serangan FM bersamamu 90.1 MHz frekuensi cara kami, dan anda boleh dengarkan juga siaran Serangan FM di manapun anda berada menerusi platform RTM Klik ya. Okey, maklumat lagi ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda, di mana ini berkenaan dengan panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat ya. Pastikan kita semua menjadi seorang pembeli dan juga pengguna yang bijak, di mana beberapa panduan tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat, di mana yang pertama adalah harga tunai jelas bagi setiap satu unit. Okey, seterusnya dinyatakan dalam ringgit Malaysia. Dan seterusnya adalah dinyatakan dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, dan ada terjemahan. Saiz dan juga warna tanda harga adalah jelas dilihat. Seterusnya, harga boleh diakses pengguna pada setiap masa. Dan perihal barang dan juga harga adalah jelas jika dipamerkan dalam satu senarai harga. Dan tanda harga yang dibayar oleh pengguna adalah sama dengan harga yang dipamerkan di rak jualan ya. Di mana perlu kita ambil tahu juga, di mana kegagalan peniaga meletakkan tanda harga ataupun senarai harga bagi barangan yang dijual boleh dikenakan tindakan di bawah Perintah Kawalan Harga / Penandaan Harga oleh Penjual Runcit 1993. Okay, jadi ini beberapa panduan dan juga tanda harga jelas, tepat dan juga mudah dilihat. Semoga kita semua sentiasa menjadi seorang pembeli ataupun pengguna yang bijak ya. Jadi maklumat ini saya kongsikan adalah bersumber dari Facebook Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. Dan terus juga kami kongsikan di laman Facebook rasmi Serangan FM Bersamamu. Okey, ada lagi progres semasa kini bawakan selepas ini, dan banyak lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami siarkan untuk hiburan bersama. Jadi terus kekal bersama kami Serangan FM Bersamamu Zoom 11.3.
0: Ini adalah stesen radio pilihan.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi? Ikuti Tular Bah, segmen yang menghimpunkan cerita, tren dan isu semasa dalam satu kupasan santai dan berinformasi. Dengarkan Tular Bah setiap hari Rabu pukul 5.20 petang hanya di Salakan FM bersamamu. Tular Bah, tular di media sosial, hangat di udara. Awak ada ucapan buat permintaan lagu? This is your radio. WhatsApp saja kami 019-589-5858. Salakan FM bersamamu.

0: bintangnya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama, back to back bersama kami hanya di Sarangan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sarangan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Lebih info, lebih

Zoom. Terima kasih terus memilih dan mendengar Sarekat FM. Kami menghargainya. Ya, Sarekat FM bersamamu. Terima kasih untuk anda yang terus dengar Sarekat FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami di frekuensi ini 90.1 MHz. Dan untuk anda yang berada di luar kawasan yang dengar Sarekat FM menerusi platform RTM Klik, terima kasih, kami menghargainya ya. Dan jangan lupa juga untuk anda follow kami dan sertai kami di semua media sosial rasmi Sarekat FM bersamamu. Okey, cari kami di Facebook, cari kami di TikTok, cari kami juga di Instagram dan juga di aplikasi X dengan kata carian Sarekat FM bersamamu. Banyak maklumat-maklumat semasa kami kongsikan di sana. Dan tidak ketinggalan juga, kami akan kongsikan juga segala aktiviti Sarekat FM. Akan kami kongsikan menerusi media sosial rasmi Sarekat FM bersamamu ya. Jadi berkawanlah bersama kami, like dan juga follow kami di semua media sosial rasmi Sarekat FM bersamamu. Sekali lagi, kami ada Facebook, ada TikTok, ada aplikasi X dan juga Instagram. Cari kami dengan kata carian Sarekat FM bersamamu. Dan boleh simpan juga nombor WhatsApp Sarekat FM kalau anda mahu tunjukkan salam. Jangan malu, jangan segan, boleh juga simpan nombor WhatsApp kami 0195895858. Sekali lagi 0195895858, nombor WhatsApp Sarekat FM. Bolehlah kalau mau pilih-pilih lagu ataupun mau tunjukkan salam, bolehlah WhatsApp kami juga ya. Okey, terus kekal bersama kami Sarekat FM bersamamu. Kami bersiaran setiap hari dari pukul 6 pagi sampai ke pukul 7 malam menerusi frekuensi ini 90.1 MHz. Dan anda juga boleh dengarkan di RTM Klik ya. Boleh mahu turun aplikasi RTM Klik sekarang secara percuma di Google Play, App Store dan juga App Gallery. Baik, terus kekal bersama kami Sarekat FM bersamamu.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu,

dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam mentaatimu dan mentaati utusanmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selamat.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud muazin itu mendapat ampunan sejauh suaranya itu terdengar, dan semua makhluk hidup dan benda mati akan menjadi saksi baginya dan orang yang menghadiri solat tersebut. Dicatat baginya ganjaran 25 solat dan dihapuskan dari dosanya antara kedua solat itu. Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam supaya menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Sanagan FM bersamamu. Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian? Semoga hari ini lebih banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapat laksanakan. Tajuk hari ini mujarab. Masyarakat kita ini bagus. Masyarakat kita ini sangat baik. Apabila dengar sahaja perkataan mujarab, terus rasa nak beramal. Lebih-lebih lagi, sebagai contoh, bila amalan mujarab cepat kaya, apa sahaja sanggup buat, walaupun perkara tersebut kadang memudaratkan diri sendiri, seperti bermain nombor ekor. Atau kalau sebelah-sebelah pantai ini terkenal dengan sebagai bermain wahui, dan yang lebih teruk lagi sehingga membawa kepada amalan khurafat dan tahyul. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, nak beramal sesuatu yang mujarab itu bagus, baik. Tetapi perlu diketahui daripada mana diambil amalan tersebut. Kerana amalan-amalan seperti ini sama ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, ataupun yang diajar oleh baginda Nabi SAW melalui hadis, atau yang diambil daripada syaitan iblis. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh syaitan akan mendekatkan diri kepada kehinaan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma ataakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul 'iqab." Surah Al-Hasyr ayat 7. Artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dan mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi, agar kita tidak mengikut jejak langkahnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikut syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Marilah kita tinggalkan segala perkara yang memudaratkan diri kita, melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya kongsikan beberapa amalan mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti amalan untuk dibukakan pintu rezeki. Yang pertama iaitu memperbanyakkan istighfar, atau menunaikan solat duha, atau membaca surah Al-Waqiah, atau mengamalkannya ketiga-tiga sekali. Untuk keselamatan dan perlindungan, yang pertama membaca bismillah, amantu billah wala haula wala quwata illa billah, setiap kali keluar daripada rumahnya. Yang kedua membaca ayat kursi ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga membaca tiga surah ataupun tiga kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wallahu a'lam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah. Belajarlah bersyukur ketika mendapat keuntungan dan belajarlah tersenyum ketika menghadapi ujian. Perkongsian kehidupan dan bicara nurani. Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Relax bersama kami di Zoom. Zoom Sandakan FM bersamamu.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
0: Sandakan FM, layan lagu-lagu

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung, sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Klik. Saksikan hanya di RTM.
2: Zoom! What's cracking everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sarangan FM bersamamu.
3: Ya, Sarangan FM bersamamu Zoom 11.3. Terima kasih anda yang terus dengan Sarangan FM di mana pun anda berada. Baik, nantikan sekejap lagi tepat pukul 1:30 kita akan ikuti bersama utama 1:30 ya. Dan kembali semula bersama kami di Sarangan FM bersamamu untuk jam yang seterusnya lebih kurang pukul 1:15. Dan selepas itu banyak lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda. Dan salam yang datarkan di Facebook Sarangan FM bersamamu dan juga menerusi WhatsApp Sarangan FM, insyaAllah anda akan kami bacakan ya. Jadi jangan ke mana, terus kekal berhibur dan juga berinformasi bersama kami untuk tengah hari ini menerusi Zoom Sarangan FM 11.3.
4: Hiburan berinformasi Zoom. Sarangan FM bersamamu.

0: bagaimana jua? Saling memandangmu penuh dengan tanda tanya. Ketika nanti lagi-lagi ku gak bisa tidur. Sampaikan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi utama satu tengah hari.

transformasi ekonomi pacu sasaran pampasan pekerja 40%. Lebih 14.2 juta nikmati subsidi budi 95. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izam.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan.

0: Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sambakan FM bersamamu.

0: Gigantita.
1: Ya, Sarangan FM bersamamu. Terima kasih anda yang terus kekal dengar Sarangan FM di manapun anda berada, ya. Dan masih bersama-sama menerusi siaran Zoom Sarangan FM 11.3 untuk hari ini. Dan bersama kita nantikan sekejap lagi 1.30 minit tengah hari. Kita akan ikuti bersama berita ringkas Sabah FM. Dan selepas itu, kembali bersama kami di Sarangan FM bersamamu, di mana pelbagai lagi maklumat semasa akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan ada lagi lagu-lagu hiburan yang seterusnya akan kami perdengarkan kepada anda. Dan jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam ceria anda melalui Facebook Sarangan FM bersamamu, atau anda juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. Dan masih kesemasa melalui siaran Zoom Sarangan FM hari ini, saya akan bacakan, ya. Jadi terus kekal bersama kami Sarangan FM bersamamu Zoom 11.3.
2: Zoom. What's cracking, everybody? This is Neo.
3: 11 pagi hingga 3 petang. Sarangan FM bersamamu.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam Berita Sabah FM. Sumbangan RM15,000 disalurkan kepada Hope Malaysia bagi membantu 22 wanita dan keluarga di Kadamayan Kota Belud menjana pendapatan melalui sektor pertanian. Sumbangan disampaikan kepada pengasas dan pengarah eksekutif Persatuan Kebajikan Hopes Malaysia, Sam Lee, dalam majlis kemuncak kempen Jom Masak dan Menang bersama Meki, Kota Biantado Keamatan di Kota Kinabalu. Pemangku Pengerusi Kelab Sentuhan Kehidupan, Datuk Jani Lasimbang berkata, inisiatif itu membuktikan program tanggungjawab sosial korporat mampu memberi manfaat terus kepada komuniti. Kerjasama sektor korporat dan NGO dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada golongan wanita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Usaha memelihara biodiversiti Sabah terus diperkasa menerusi program pemuliharaan dan pendidikan alam sekitar. Anjuran Jabatan Botani DBKK dan Borneo Rhino Alliance Bora. Program dianjurkan di Taman Botani Tun Fat Stephen Sabah menyaksikan penanaman 8 spesies pokok ficus di Trek 2 taman tersebut. Selain sesi perkongsian ilmu mengenai kepentingan pokok ficus dalam pemuliharaan biodiversiti. Menurut kenyataan Jabatan Botani DBKK, penanaman spesies itu mampu membantu memulihkan habitat semula jadi, mengekalkan keseimbangan ekosistem serta meningkatkan kelestarian biodiversiti Sabah. Program disertai pensyarah serta pelajar Politeknik Kota Kinabalu sebagai rakan strategik. Laluan utama ke Kampung Tiong Simpodon Tamparuli terhalang susulan kejadian tanah runtuh awal pagi tadi. Ketika dihubungi RTM, Komander Operasi PBK2, Willa Freddy Bongot berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6 pagi tadi. Tiga anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Tuaran kemudian digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 61 km dari balai. Pasukannya mendapati runtuhan tanah telah menutupi laluan utama jalan kampung sekaligus mengganggu pergerakan penduduk. Selepas pemeriksaan dan penilaian keselamatan dilakukan, operasi ditamatkan pada pukul 7.20 pagi. Tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian berkenaan. Seorang lelaki 38 tahun cedera selepas terlibat dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di Jalan Tuaran Bypass awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.36 pagi sebelum sepasukan 10 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas digerakkan ke lokasi. Menurut Komander Operasi PBK1, Lawrence Matusin, seorang mangsa yang didapati tersepit di bahagian tempat duduk pemandu berjaya dikeluarkan menggunakan peralatan menyelamat khas. Pasukan EMRS memberikan rawatan awal sebelum membawa mangsa ke hospital untuk rawatan lanjut. Sementara itu, mangsa lain yang berada di dalam dua lagi kenderaan dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan. Operasi ditamatkan pada pukul 5.08 pagi selepas tiada sebarang bahaya dikesan. Sementara itu, di Papar, seorang lelaki 61 tahun ditemui meninggal dunia selepas dilaporkan hilang ketika keluar menjala ikan di Sungai Benoni semalam. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah menerima panggilan kecemasan pada pukul 7.09 malam sebelum sepasukan 10 anggota dari BBP Papar dikejarkan ke lokasi. Menurut maklumat awal, mangsa keluar menjala ikan pada pukul 6 pagi sebelum dilaporkan hilang apabila masih belum pulang sehingga sekitar pukul 1 petang. Operasi pencarian seterusnya dilancarkan selepas motosikal serta selipar mangsa ditemukan di kawasan sungai oleh orang awam. Mangsa berjaya dijumpai orang awam pada pukul 9.59 malam berhampiran lokasi motosikalnya sebelum disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Operasi ditamatkan pada pukul 10.13 malam. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani, salam hormat.

0: Ibu bapa memainkan peranan utama dalam memupuk semangat kemerdekaan sejak akar umbi lagi. Membawa anak-anak ke sambutan Hari Kebangsaan bagi melihat kemeriahan selain mengimbas kembali sejarah tanah air kita melalui nukilan puisi, sajak dan sketsa Hari Kemerdekaan. Membawa anak-anak melawat tempat bersejarah dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri anak. Seperti pepatah Melayu mengatakan, belentur buluh biarlah dari rembungnya. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia. Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
2: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
1: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ya, RTM teman setia anda Sarikan FM bersama mu. Terima kasih kekal dengan Sarikan FM di manapun anda berada. Baik, bersama kita ambil tahu dan ingin saya kongsikan bersama-sama dengan anda, bersama kita mengenali taktik panggilan skamer. Jangan jadi mangsa skamer. Di mana skamer kini semakin licin menggunakan pelbagai taktik untuk mencuri wang dan juga maklumat peribadi anda ya. Jadi hati-hati jika anda menerima panggilan yang cuba meminta maklumat perbankan anda, ataupun anda menerima panggilan yang memaklumkan anda telah pun memenangi cabutan bertuah, dan juga panggilan yang mengatakan anda mempunyai cukai tertungkak dengan LHDNM, dan juga menerima panggilan yang melibatkan anda dalam kes jenayah, ataupun mempunyai saman tertunggak, ataupun menyamar sebagai pegawai mahkamah tertinggi dan juga mengugut mempunyai waran tangkap. Kena hati-hati juga, dan juga kena hati-hati apabila anda diminta untuk menekan nombor kosong untuk disambungkan kepada operator. Jadi apa yang perlu kita lakukan, apa yang tindakan yang perlu kita lakukan adalah tamatkan panggilan dengan kadar segera jika anda berasa curiga. Jadi bersama-sama kita kongsikan maklumat penting ini untuk bersama kita melindungi keluarga kita, rakan-rakan kita dan juga diri kita sendiri daripada menjadi mangsa skamer ya. Okey, banyak lagi maklumat semasa akan saya kongsikan bersama dengan anda selepas ini. Ada lagi lagu-lagu hiburan akan terus kami perdengarkan kepada anda. Jadi terus dengar Sarikan FM di mana pun anda berada bersama kami untuk hari ini menerusi siaran Sarikan FM bersamamu.
1: Hiburan berinformasi. Zoom. Zoom. Ku jaga.

Rakan TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma.

0: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serangan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, Serangan FM bersama Muzum 11.3. Sekejap lagi berumah pukul 2 hingga 3 petang. Kami akan bawakan kepada anda lagu-lagu hiburan terhenti selama 1 jam. Menerusi Zone Hits, kami akan hiburkan anda dengan seleksi lagu-lagu terkini hits lagi sensasi ya. Dan nantikan juga pukul 3 petang, berita Serangan FM disiarkan dan menyusul santai 3.7. Anda akan ditemani oleh rakan setugas yang seterusnya. Terima kasih ada yang dengar Serangan FM seawal pagi tadi sampai lagi saat ini dan terus dengar Serangan FM sampai 7 malam. Pelbagai maklumat semasa akan dikongsikan kepada anda dan juga lagu-lagu hiburan akan terus menceriakan anda, pendengar-pendengar setia Serangan FM di manapun anda berada ya. Dan jangan lupa juga untuk anda hantarkan salam-salam ceria anda di Facebook Serangan FM bersamamu. Juga boleh WhatsApp kami ke nombor 019-589-5858. InsyaAllah kini bacakan dari semasa ke semasa untuk kesiaran hari ini sampai ke pukul 7 malam ya. Jadi terus kekal bersama kami Serangan FM bersamamu Zoom 11.3.
2: Hiburan berinformasi Zoom.
3: Ku jejaka yang mampu menghapuskan luka.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Serangan FM bersamamu. Hiburan tanpa henti.

Awesome. Apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat. Hiburan tanpa henti. 2 hingga 3 petang.

Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti.

0: WhatsApp saja kami 019-589-5858. Serangan FM bersamamu.
1: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita Sandakan FM.

fokus utama berita petang ini. Belia aset penting pacu pembangunan negara. PGA pastikan tahap kecergasan dan kesihatan sentiasa di tahap optimum. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nur Kisamat Kasim. Berita Sandakan FM, 3 Ogos 2026. Berita sepenuhnya. Belia terus diiktiraf sebagai aset penting dalam memacu pembangunan negeri dan negara. Adun Sungai Manila, Dato' Haji Mubarak Tun Musa menegaskan generasi muda yang berdisiplin dan mempunyai jati diri tinggi menjadi penentu kemajuan masyarakat masa hadapan. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan perasmian program Belia Gemilang 2026 di Dewan PPR Sungai Manila Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan Pemimpin Pembangunan Masyarakat PPM Sungai Manila Rahmat Iskandar Ibrahim. Dato' Hazim berharap para peserta dapat memperkasakan semangat persaudaraan, nilai kesukanan serta perpaduan sepanjang program berlangsung. Sementara itu, Rahmat Iskandar berharap penganjuran program berkenaan amat wajar diteruskan sebagai platform positif bagi menghimpunkan golongan muda sekaligus menyerlahkan

0: potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Anggota pasukan gerakan AMPGA mempergiat aktiviti sukan bagi memastikan tahap kecergasan dan kesihatan sentiasa berada pada paras optimum. Seiring dengan konsep kepolisan komuniti, polis dan masyarakat berpisah tiada yang menuntut kebersamaan anggota bersama komuniti tempatan termasuk menerusi penganjuran aktiviti sukan. Pegawai pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan, Superintendent Raji Hussein Suhodin berkata, selain dapat mendekatkan anggota dengan masyarakat, aktiviti seumpama ini berupaya mengekalkan tahap kesihatan diri yang amat diperlukan dalam menjalankan tugasan harian yang menuntut kekuatan fizikal dan mental. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM pada perlawanan bola sepak persahabatan menentang The Parent Legacy FC X Sabah di Padang Batalion 15 PGA Batu 10 Sandakan. Dalam perlawanan persahabatan petang semalam, pasukan Veteran Legend 15 FC tewas tipis 2-3 kepada pasukan The Parent Legacy FC X Sabah. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
0: Berita seterusnya, Jabatan Tenaga Manusia JTM mengumumkan pelantikan Dato' Muhammad Zahri Samingun sebagai Ketua Pengarah Baharu jabatan itu berkuat kuasa hari ini. Pelantikan beliau disambut baik seluruh warga JTM yang yakin dengan kepimpinan dan pengalaman luas yang dimiliki beliau. Pihak pengurusan tertinggi JTM dalam satu kenyataan optimis, kepimpinan Dato' Muhammad Zahri mampu memacu agenda pembangunan kemahiran serta memperkukuh bidang pendidikan latihan teknikal dan vokasional Tibet Negara ke peringkat yang lebih tinggi. Sebelum ini, beliau berkhidmat sebagai Datuk Bandar Petaling Jaya bermula 1 Februari 2024 hingga akhir bulan lalu. Berita cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 25 hingga 34 darjah Celsius. Angin dari arah timur ke tenggara bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam, ombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Belia aset penting pacu pembangunan negara. PGA pastikan tahap kecergasan dan kesihatan sentiasa di tahap optimum. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia.

Selamat bersamamu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Selamat datang bersamamu untuk petang ini. Petang Isnin, 3 Ogos 2026, 19 Safar 1448 Hijriah. Terus berteman dengan saya, DJ anda Iswari Man Syamsuddin hingga ke pukul 7 malam nanti. Mulakan pertemuan kita menerusi santai 37 untuk petang ini bersama dengan Fire Ramli, lagu Rindu. Ini dia Fian Ali ala Sayang untuk anda semuanya. Serangan FM bersamamu. Cuba.

0: urusanku.
1: Hai semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID, yang mana akses ke portal digital semudah ABC 123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.

disajikan makanan manis yang berlebihan akan menjadi ketagih pada makanan yang manis, mengalami masalah obesiti dan penyakit, menjadi hiperaktif dan hilang fokus, mengalami masalah karies gigi dan gusi, perkembangan deria rasa akan terganggu, sukar memupuk dan mempraktikan makanan seimbang. Makanan seimbang penting untuk pembesaran yang sihat pada kanak-kanak.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

0: sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Laman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar sidang pendengar, saudara dan saudari sekalian? Semoga hari ini lebih banyak kebaikan dan manfaat yang kita dapat laksanakan. Tajuk hari ini mujarab. Masyarakat kita ini bagus. Masyarakat kita ini sangat baik. Apabila dengar sahaja perkataan mujarab, terus rasa nak beramal. Lebih-lebih lagi, sebagai contoh, bila amalan mujarab cepat kaya, apa sahaja sanggup buat, walaupun perkara tersebut kadang memudaratkan diri sendiri, seperti bermain nombor ekor, atau kalau sebelah-sebelah pantai ini terkenal dengan sebagai bermain wahui, dan yang lebih teruk lagi sehingga membawa kepada amalan khurafat dan tahyul. Saudara-saudari sidang pendengar yang berbahagia, nak beramal sesuatu yang mujarab itu bagus, baik. Tetapi perlu diketahui daripada mana diambil amalan tersebut. Kerana amalan-amalan seperti ini sama ada daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi SAW ajarkan kepada kita melalui Al-Quran, ataupun yang diajar oleh baginda Nabi SAW melalui hadis, atau yang diambil daripada syaitan iblis. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sesiapa yang beramal apa yang diajarkan oleh syaitan akan mendekatkan diri kepada kehinaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rusul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab." Surah Al-Hasyr ayat 7. Artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab seksaannya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dan mengingatkan kepada kita agar kita menjauhi, agar kita tidak mengikut jejak langkahnya syaitan. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikut syaitan. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan." وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Dan sesiapa yang menurut jejak langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu sentiasa menyuruh pengikut-pengikutnya melakukan perkara yang keji dan perbuatan yang mungkar. Marilah kita tinggalkan segala perkara yang memudaratkan diri kita, melakukan perkara yang mendatangkan kebaikan dan manfaat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini saya kongsikan beberapa amalan mujarab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seperti amalan untuk dibukakan pintu rezeki. Yang pertama iaitu memperbanyakkan istighfar, atau menunaikan solat duha, atau membaca surah Al-Waqiah, atau mengamalkannya ketiga-tiga sekali. Untuk keselamatan dan perlindungan, yang pertama membaca bismillah, amantu billah wala haula wala quwata illa billah, setiap kali keluar daripada rumahnya. Yang kedua membaca ayat kursi ketika keluar dan masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga membaca tiga surah ataupun tiga kul, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

Korang bersama dengan kumpulan unik lagu yang berjudul Ainul Mardia terus membawakan kita ke pukul 3.49 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Selamat datang sedangkan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Sedangkan FM bersama Muhedisi Isnin untuk petang ini 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijriah. Sebelum itu bersama dengan Ustaz Zulfikar Malik bersama menerusi Laman Nurani. Semoga Laman Nurani ini sampaikan dapat memberikan sedikit ilmu dan juga manfaat sebagai panduan untuk kita meneruskan kehidupan kita di sepanjang hari ini. Selamat dalam pemanduan jauh. Selamat dalam pemanduan kami ucapkan kepada anda mungkin dalam perjalanan dari Sendakan ke Kota Kinabalu, ke Tawau, ke Lahadatu, ke Semporna, ke Kunak ataupun ke mana sahaja arah tuju anda, Beluran, Telupit, Paitan, Tongon ataupun sampai ke Inarat, sampai ke Pitas. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda dan doa kami semoga anda tiba dengan selamat di destinasi yang anda tujui. Anda sedang minum petang, selamat minum petang bersama dengan keluarga anda, santai bersama dengan keluarga anda, mungkin juga bersama dengan anak-anak anda, bersama dengan jiran tetangga anda, kepada kakak-kakak kita di luar sana. Sambil bersantai, sambil berbual-bual, elakkanlah daripada mengata di belakang orang ataupun ringkasnya mengumpat. Baik mengumpat orang ya. Daripada mengumpat, mungkin ada baiknya kita meluangkan sedikit masa 10 minit cari dan musnahkan tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Masa yang sesuai di petang-petang yang cukup santai ini. Mungkin ada bekas-bekas barangan yang boleh menekung air. Kita buangkan sisa-sisa sampah tersebut. Bekas botol dan juga tin, bekas plastik, bekas makan polistrin, alas pasu bunga dan pasu bunga, mungkin pokok bunga berkelopak, layar terpakai, salur air, bekas simpanan air, peralatan lama ataupun terbiar, tangki septik ataupun tong cat yang tidak digunakan lagi, kita hapuskan, kita elakkan pembiakan nyamuk Aedes. Tiada Aedes, tiada denggi. Oh ya, meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu Sheryl Sazwani, Perasaan. Ini dia Lukman Faiz, Kepuraanmu. Sarakan FM bersamamu.

Bagi mengejar impian mendaki 14 gunung tertinggi di dunia yang mana kesemuanya berketinggian melebihi 8,000 meter. Bayangkan 8,000 meter. Naik Gunung Kinabalu pun, mendaki Gunung Kinabalu pun setengah mati. Ini kan pula 8,000 meter. Rekod dunia pendakian terpantas. Menawan kesemua 14 puncak ini mengambil masa hampir 8 tahun, 7 tahun, 11 bulan. Dan NIMSDAI mensasarkan untuk menyelesaikannya dalam tempoh 7 bulan menerusi misi yang dinamakan Project Possible 147. Dan apa yang pasti, beliau berjaya menawan kesemua 14 puncak tersebut hanya dalam masa 6 bulan, 6 hari. Bermula 23 April 2019 hingga 29 Oktober 2019. NIMSDAI membuktikan bahawa asal-usul bukan penentu masa depan. Seorang budak kampung yang membesar tanpa kemewahan menjadi askar elit, kemudian muncul sebagai antara pendaki paling hebat dalam sejarah dunia. Itulah dia, NIMSDAI. NIMSDAI Purja. Nothing is impossible. Legasi beliau akan terus menginspirasikan dunia untuk berani bermimpi lebih tinggi. Kita pun boleh sebenarnya. Di mana ada kemahuan, kata orang, di situ ada jalan. Nantikan pukul 4.30 minit petang untuk bersama menerusi berita Sabah FM. Syamil, Henny Zakri, Anwar Zain, jangan henti, ini dia 17 yang telah merelakanmu untuk anda semuanya dalam Santai 37.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan

Selamat pagi bersama. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Sada 37 edisi Senin untuk petang ini 4.14 minit petang. Anda terus pertemankan saya DJ anda Iswad Iman Syamsuddin dan penolong jurutera bertugas petang ini Simon Burhan. Jika ke pukul 7 malam nanti. Anhedonia. Bila perkara yang dulu mengembirakan kini terasa kosong. Masih hidup seperti biasa tetapi sudah tidak mampu merasakan seronok. Tiada keseronokan dirasakan. Ini bukan malas. Ini boleh menjadi tanda kemurungan. Kadangkala kita terasa hidup macam kosong. Walaupun di hadapan kita ada kegembiraan. Walaupun di kiri kanan kita ada rakan-rakan kita yang sentiasa mentertawakan kita. Kita masih mampu hidup seperti biasa. Tapi tidak dapat merasakan keseronokan hidup itu. Inilah yang dikatakan, kita bukan malas, tetapi sebenarnya ini adalah tanda-tanda kemurungan yang kita alami. Jadi jika anda merasakan diri anda berada dalam keadaan sedemikian, yang berlarutan lebih daripada 2 minggu, yang dapat mengganggu kehidupan harian anda, anda sewajarnya mendapatkan bantuan profesional. Ataupun teruslah mendapatkan rawatan daripada doktor-doktor pakar yang boleh merawat kemurungan anda. Hai kakak-kakak di luar sana, anda yang sedang mungkin awal memasak untuk makan malam, santapan keluarga, santapan anak-anak. Selamat menyediakan juadah makan malam kepada anak-anak anda, kepada suami anda. Mungkin ada suami yang masak untuk isteri. Tanda cinta suami kepada isteri. Sebab apa? Kadang-kadang lelaki ni, dia tak akan kata secara berterus terang kepada isteri dia, I love you, saya sayang you. Tapi kadang-kadang dia luahkan rasa sayang, rasa cintanya melalui perbuatannya. Dia bantu mencuci piring, dia bantu mengemas rumah, dia bantu memasak. Walaupun kadang-kadang bini cakap, eh masinlah, eh tawarlah, eh terlebih asam. Tidak apa, eh terlebih minyak. Tapi itulah tanda suami yang cinta kepada istrinya, mungkin juga kepada keluarganya yang tercinta. Kadang-kadang ada yang sampai bersumpah, bersumpah dan cinta matiku. Ini dia Niji, juga ada Siti Nordiana, dibawakan kepada anda. Hatiku milikmu, semuanya dalam Santai 37. Nantikan 4:30 petang berita Sabah FM.

0: sisihkan penapis perhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM.
2: Baguslah. Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan komited tingkatkan prasarana pendidikan, lahirkan modal insan berilmu. Belia terus diiktiraf sebagai tonggak pembangunan negeri dan negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Pendidikan kekal menjadi pemangkin utama kemajuan negeri. Justeru, kerajaan negeri komited meningkatkan prasarana pendidikan dan kebajikan warga sekolah di seluruh Sabah bagi memacu kecemerlangan pendidikan dan melahirkan modal insan berilmu, berkualiti dan berdaya saing. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur berkata, pelbagai inisiatif bantuan pendidikan yang diperkenalkan sejak 2021 diteruskan bagi meringankan beban keuangan pelajar dan keluarga, sekaligus memastikan tiada anak Sabah tercicir daripada melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi akibat kekangan kewangan. Datuk Haji Ji berucap pada Konvensyen Pengurusan Pendidikan Pengetua Sekolah Menengah Negeri Sabah dan Labuan ke-50 di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Isnin Ali Asni. Belia terus diiktiraf sebagai aset penting dalam memacu pembangunan negeri dan negara. Adun Sungai Manila, Datuk Hazim Mubarak Mutun Musa menegaskan, generasi muda yang berdisiplin dan mempunyai jati diri tinggi menjadi penentu kemajuan masyarakat masa hadapan. Beliau berucap demikian ketika merasmikan program Belia Gemilang 2026 di Dewan PPR Sungai Manila, Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila, Rahmat Iskandar Ibrahim. Datuk Hazim berharap para peserta dapat memperkasakan semangat persaudaraan, nilai kesukanan serta perpaduan sepanjang program berlangsung. Dalam pada itu, ketika ditemui pemberita, Rahmat Iskandar berkata, penganjuran program berkenaan amat wajar diteruskan sebagai platform positif bagi menghimpunkan golongan muda, sekaligus menyerlahkan potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Sementara itu, dalam program sama, program Presiden Majlis Belia Sabah MBS Abkari Fazwan Abikan memaklumkan MBS bakal melancarkan Majlis Belia Bahagian dalam masa terdekat. Ia bagi memastikan agenda pemerkasaan belia dilaksanakan secara adil dan menyeluruh di seluruh negeri. Katanya penubuhan struktur baharu di peringkat bahagian itu juga penting bagi menyokong Pelan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, SMJ dan Saranan Kementerian Belia dan Sukan, KBSS. Bulan ini MBS menyasarkan sebanyak 10 kawasan untuk program Turun Padang. Sejumlah RM15,000 disalurkan kepada Hope Malaysia bagi membantu 22 wanita dan keluarga di Kadamayan, Kota Belud menjana pendapatan melalui sektor pertanian. Sumbangan disampaikan kepada pengasas dan pengarah eksekutif Persatuan Kebajikan Hopes Malaysia, Sam Lee, dalam majlis kemuncak kempen Jom Masak dan Menang bersama Maggie, Kota Bian Tadau Keamatan di Kota Kinabalu. Pemangku Pengerusi Kelab Sentuhan Kehidupan, Datuk Jenila Simbang berkata, inisiatif itu membuktikan program tanggungjawab sosial korporat mampu memberi manfaat terus kepada komuniti. Kerjasama sektor korporat dan NGO dapat membuka lebih banyak peluang ekonomi kepada golongan wanita serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Sementara itu, pegawai eksekutif syarikat penaja Ivy Tan Ling Cheh berkata, usaha memperkasa komuniti di Sabah akan diteruskan menerusi pelbagai program tanggungjawab sosial korporat yang memfokuskan pembangunan ekonomi masyarakat. Katanya, sumbangan RM15,000 kepada Hope Malaysia adalah hasil penyertaan pengguna dalam kempen yang dianjurkan. Syarikat berkenaan turut melaksanakan program Wanita Cukup Berani bagi memberi latihan keusahawanan makanan, kemahiran digital, media sosial dan pengurusan perniagaan kepada golongan wanita. Usaha itu bertujuan membantu wanita meningkatkan pendapatan keluarga di samping memperkukuh pembangunan komuniti di Sabah. Turut diraikan pemenang pertandingan sempena Pesta Keamatan dengan hadiah utama, sebuah kereta pacuan empat roda edisi terhad dimenangi peserta dari wilayah Persekutuan Labuan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
0: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
2: Sabah merangkul pingat gangsa dalam kategori 48 kilogram wanita bagi acara angkat berat pada Sukan Commonwealth 2026 di Glasgow, Scotland baru-baru ini. Kejayaan itu dimenangi atlet Irene Jane Henry, 21 tahun yang berasal dari Tambunan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kejayaan Irene dalam sukan angkat berat adalah hasil latihan yang konsisten serta sokongan pelbagai pihak termasuk ahli keluarga. Beliau ditemui RTM di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu KKIA. Sebagai tanda pengiktirafan dan penghargaan, Irene menerima sumbangan insentif RM20,000 daripada MSN dengan tambahan RM10,000 daripada kerajaan negeri. RTM Sabah terus memperkukuh peranannya sebagai penyiar awam menerusi penganjuran Sabah Berselawat 2026 dan Konsert Irama Nurani 2026. Kedua-dua program itu dianjurkan dengan kerjasama strategi kerajaan negeri bersempena sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam 1448 Hijrah. Pengarah penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, ia membuktikan komitmen RTM dalam menghasilkan kandungan yang bukan sahaja menghiburkan, malah turut membina sahsiah dan memperkukuh perpaduan masyarakat melalui pendekatan dakwah kreatif. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan yang disiarkan di Kota Kinabalu. Sabah Berselawat 2026 terbitan Sabah FM akan berlangsung pada 6 Ogos manakala konsert Irama Nurani 2026 pada 8 Ogos ini. Kedua-dua program akan bermula pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan dijangka diserikan dengan kehadiran Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Pelancaran album kompilasi 30 lagu seruan nasyid dari Kinabalu diharap mampu menjadi pemangkin kepada pembangunan industri nasyid selain membuka lebih banyak ruang kepada penggiat seni tempatan untuk terus berkarya. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa berkata, Sabah mempunyai ramai penggiat seni yang berpotensi mengembangkan industri berkenaan. Katanya, dengan kerjasama erat antara kerajaan negeri, Persatuan Komposer Penulis Lirik Artis Nasyid Sabah Kopan dan pemain industri, lebih banyak peluang mampu diwujudkan kepada bakat-bakat muda sekaligus memperkukuh ekosistem industri nasyid di Sabah. Beliau berkata demikian dalam majlis pelancaran album kompilasi 30 lagu seruan nasyid dari Kinabalu dan mini showcase artis nasyid Sabah di Kota Kinabalu. Penerbitan album itu membuktikan industri nasyid Sabah semakin matang seiring perkembangan industri muzik tanah air. Dalam program sama, Datuk Mat Bali Musa berkata, penerbitan album berkenaan membuktikan industri nasyid Sabah semakin matang seiring perkembangan industri muzik tanah air. Katanya, kejayaan karya nasyid Sabah menembusi pasaran nasional dan antarabangsa menunjukkan bahawa bakat tempatan mampu bersaing jika diberi peluang, latihan dan sokongan. Beliau menyeru semua pihak berganding bahu mengangkat industri nasyid Sabah ke persada yang lebih tinggi. Sementara itu, pengerusi Kopan Muhammad Nazri Saidali berkata, album kompilasi ini melambangkan komitmen penggiat seni nasyid tempatan untuk memastikan dakwah melalui seni terus berkembang. Penerbitan album turut bertujuan mendokumentasikan khazanah lagu nasyid Sabah, memberi peluang kepada penggiat seni untuk menghasilkan karya berkualiti. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan komited tingkatkan prasarana pendidikan, lahirkan modal insan berilmu. Belia terus diiktiraf sebagai tonggak pembangunan negeri dan negara. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ewa Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

0: semangat patriotisme perlu disemarakkan demi memacu kemajuan dan pembangunan negara di samping mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan tanah air tercinta. Sumbangan terhadap kesejahteraan juga menjadi obor dan pendorong kepada rakyat agar keamanan negara sentiasa terpelihara daripada sebarang anasir luar. Penyertaan rakyat dalam program-program kemasyarakatan dan kesukarelawanan mampu mewujudkan semangat berpasukan tanpa mengira kaum, di samping menerapkan nilai-nilai murni dalam diri agar melahirkan generasi cinta akan negara. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia,
1: Malaysia. Throwback lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Bersama Abang Syaf. Untuk seketika ini, lagu yang mungkin ada kisah di sebaliknya.
2: Sekarang FM bersama mu. Assalamualaikum. Selamat datang Malaysia. Selamat datang kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37. Edisi sini untuk petang ini 3 Ogos 2026. 19 Safar 1448 Hijriah. Adapun pukul 4.45 minit petang. Kepada rakan-rakan penjawat awam negeri, persekutuan dan juga yang bertugas di sektor swasta, mungkin ada yang menamatkan tugas anda seawal pukul 4.30 minit petang tadi, juga yang akan menamatkan seawal pukul 5 petang, dan juga mungkin ada yang menamatkan tugas seawal pukul 6 petang nanti yang bertugas waktu bekerja fleksi. Terima kasih anda telah pun dapat menjalankan tugas anda dengan sebaik mungkin sepanjang hari ini. Penuh dedikasi, penuh integriti dan juga penuh amanah. Amanah yang dipertanggungjawabkan kepada anda dapat dilaksanakan sebaiknya demi negara kita yang tercinta. Malaysia, aku berjanji memakmurkan negara Malaysia yang tercinta. Teruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 untuk petang ini bersama dengan dua buah lagu menerusi Santai Kenangan dibawakan kepada anda. Akasha Cahayati, lama tak dengar lagu ini. Dia Azwan, Mazwan, Safwan, Cinta Embunan Pagi untuk anda. Selamat FM bersamamu.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragam FM bersamamu.
1: Tahukah anda bendera Malaysia dikenali sebagai Jalur Gemilang? Nama ini membawa maksud yang penuh simbolik. Perkataan jalur melambangkan satu haluan yang sama, manakala gemilang menggambarkan kecemerlangan dan kejayaan negara. Jalur Gemilang ini mempunyai 14 jalur merah dan putih yang melambangkan gabungan negeri-negeri serta kerajaan persekutuan. Satu minit, satu fakta. Kibarkan semangat, kibarkan Jalur Gemilang.
0: Satu minit, satu fakta, seribu makna. Malaysiaku, hanya di Seragam FM bersamamu.

Selamat FM bersama kamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Santai 37 edisi Senin untuk petang ini 3 Ogos 2026 1448 Hijriah. Nampaknya kelihatan jelas dari konti Selamat FM, hujan membasahi bumi Sandakan ketika ini. Apapun suasana masih terang, angin pun terasa makin sejuk. Dan bagi rakan-rakan pendengar yang berada di rumah, inilah masanya untuk anda membancu secawan kopi ataupun teh yang hangat, duduk di tepi tingkap dan layan lagu-lagu santai yang bakal kami sajikan kepada anda. Bagi yang masih berada di jalan raya, sekarang anda memandu berhati-hati. Ingat patah pepatah ini, biar lambat asal selamat tiba ke destinasi. Nantikan pukul 5.20 minit petang untuk bersama menerusi Goyang Kaki Lima. Sebuah lagu lama daripada Zoreda. Ini dia kemarin untuk anda semuanya. Santai 37.

0: Rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Sarakan FM bersamamu kembali meneruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5 untuk petang ini. Kalau tadi kita bercakap mengenai kampung Jerman yang merupakan pendapatan asal Eropah terawal disendakan. Seterusnya kita bercakap mengenai Kampung Sim-Sim ataupun Kampung Buli Sim-Sim yang juga disifatkan sebagai tanah suci bagi sejarah sendakan. Kerana di sinilah bermulanya bandar sendakan moden. Dibuka secara rasmi pada 21 Jun 1879 oleh William B. Pryor, perkampungan atas air ini kini menjadi salah satu destinasi pelancongan budaya paling terkenal di negeri sawah di bawah bayu ini. Kampung Sim-Sim dibuka sejurus selepas perkampungan awal Eropah di Pulau Timbang ataupun Kampung Jerman musnah sepenuhnya dalam kebakaran besar pada 15 Jun 1879. Dan apabila William B. Pryor memindahkan penempatan ke Sim-Sim dan menamakannya sebagai Lopura, kawasan ini berkembang pesat sehingga diisytiharkan sebagai ibu negeri Borneo Utara British pada tahun 1884 sebelum jawatan ataupun sebelum ibu negeri Sabah itu berpindah ke Jeseltar ataupun sekarang dikenali sebagai Kota Keriangan, Kota Kinabalu selepas Perang Dunia Kedua. Dan nama Sim-Sim dipercayai berasal daripada sebutan masyarakat tempatan terhadap spesies pokok hutan atau tumbuhan mencalar yang tumbuh dengan lebat di kawasan bukit berhampiran perkampungan tersebut pada suatu ketika dahulu. Dan rumah-rumah kayu di Kampung Sim-Sim ini tidak dibina secara rawak. Malahan ia disusun mengikut sistem grid yang rapi sepanjang pesisir pantai dan dihubungkan dengan rantaian jambatan kayu. Yang kini sebahagiannya konkrit yang dinamakan mengikut nombor seperti jambatan 1 hingga jambatan 24. Juga Kampung Sim-Sim menempatkan Masjid Jami atas air yang ikonik. Salah sebuah masjid atas air terawal disendakan yang menjadi mercu tanda keagamaan dan kebudayaan masyarakat Islam Melayu Bumiputra di perkampungan tersebut. Dan yang uniknya, Kampung Sim-Sim bukan sahaja dihuni oleh masyarakat Melayu, Brunei dan Suluk, malah terdapat jambatan tertentu yang majoriti penduduknya adalah masyarakat Cina, menjadikannya simbol integrasi kaum yang sangat harmonis sejak sekian lamanya. Juga menjadi syurga makanan laut dan juga tarikan pelancong. Inilah dia Kampung Buli Sim-Sim Sandakan. Teruskan pertemuan kita menerusi Goyang Kaki 5 untuk petang ini. Dua buah lagu dibawakan kepada anda, sebuah lagu dangdut Inul Daratista, Goyang Inul. Ini dia Sudirman, Hore Hore untuk anda, Sarakan FM bersamamu.

0: bersamamu.
1: Santai kenangan bersama kami Sanakan FM.
2: Kehadiran cintamu menyinari hidup.
3: Santai kenangan 4:30 petang hingga 7.

0: rentaknya menghiburkan, trivianya mencuit minda. Setiap Isnin 5.20 petang, hanya di Sarangan FM bersamamu.
1: Sarangan FM bersamamu, waktu sekarang tepat pukul 6 petang.
2: Santai kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.

bersamamu. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di frekuensi FM 90.1 ataupun menerusi penerusi RTM Klik ataupun menerusi portal rtm.gov.my. Hujan terus membasahi bumi sendakan petang ini bagai membawa seribu rasa ketenangan. Ada kalanya bunyi titisan hujan di bumbung rumah anda menjadi melodi paling indah untuk merawat lelah seharian. Apapun, terus setia bersama kami membuai suasana sejuk ini, suasana kedinginan ini dengan seleksi lagu-lagu pilihan khas untuk menemani hari anda di jam yang terakhir 6 hingga ke pukul 7 malam ini menerusi Santai Kenangan. Sebuah lagu yang menjadi runut drama Autumn in My Heart untuk anda hanya di Sandakan FM bersamamu.

0: Santai Kenangan setiap hari 4.30 minit petang hingga 7 malam.
1: Mengapa kau tak setia dalam percintaan?
0: Santai Kenangan.

Santai Kenangan. Santai Kenangan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Santai Kenangan setiap hari 4:30 minit petang hingga 7 malam.
6: Mari-mari kita berseloka di majlis indah di malam ini.
5: Santai Kenangan.

0: أطرف وسيئ الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersamamu. Al-Quran dan Terjemahan, Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh saudara Abdul Rahman Abbas. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Hud ayat 114 hingga 117. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh saudara Muhammad Nasaruddin.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang dirjam.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan dirikanlah sembahyang, wahai Muhammad, engkau dan umatmu pada dua bahagian siang, pagi dan petang. Dan pada ketika-ketika yang berhampiran dengannya dari waktu malam, sesungguhnya amal-amal kebajikan, terutama sembahyang, menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah yang demikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Wow.

Dan sabarlah wahai Muhammad, engkau dan umatmu dalam mengerjakan suruhan Allah. Kerana sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.

Maka sepatutnya ada di antara umat-umat yang telah diminasakan dahulu daripada kamu itu, orang-orang yang berkelebihan akal fikiran yang melarang kaumnya dari perbuatan-perbuatan jahat di muka bumi. Tetapi sayang, tidak ada yang melarang melainkan sedikit sahaja, iaitu orang-orang yang kami telah selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang tidak melarang itu telah menitikberatkan segala kemewahan yang diberikan kepada mereka dan menjadilah mereka orang-orang yang berdosa.

dan Tuhanmu tidak sekali-kali hendak membinasakan mana-mana negeri dengan sebab kezaliman penduduknya selagi mereka sentiasa memperbaiki keadaan sesama sendiri.

kakak-kakak kita di rumah sana yang sedang menyediakan juadah makan malam waktu santapan keluarga tercinta. Selamat menyediakan juadah makan malam untuk anak-anak, untuk isteri ataupun untuk suami yang tersayang. Kalau mungkin ada yang sedang memasak untuk disedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Tanggungjawab kita untuk membantu mereka yang memerlukan bantuan kita. Menghampir ke pukul 6.40 minit petang, pertemuan kita menerusi siaran Serangan FM hanya berbaki 20 minit saya lagi. InsyaAllah soal pukul 7 malam nanti kami akan membawakan pendengaran anda untuk mengikuti siaran dari Sabah FM hingga ke pukul 5.50 pagi esok. Kami akan bersiaran semula soal pukul 5.50 pagi seperti biasa esok bersama dengan rakan penyampai yang lain. Akan terus membawakan kepada anda lagu-lagu sebagai santapan kita bersama. Kita informasi-informasi yang boleh kami kongsikan bersama anda sebagai panduan untuk meneruskan kehidupan kita di sepanjang hari esok. Teruskan pertemuan kita menerusi santai kenangan petang ini bersama dengan dua buah lagu slam. Grammys mengundang ini dia Iwan, Cinta Gunawan. Serangan FM bersamamu.

6:52 minit petang, nampaknya pertemuan kita menerusi siaran Serakan FM edisi Isnin untuk petang ini berakhir di sini. Semoga anda telah pun terhibur dengan lagu-lagu yang ke udara sepanjang hari ini, juga telah pun memperolehi maklumat yang disampaikan dari masa ke semasa. Saya rakan penyampaian anda Iswadiman Syamsuddin bertemankan rakan penolong jurutera Saimin Burhan mengucapkan salam hormat, salam bahagia, salam ceria. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan, hati yang khusyuk, rezeki yang luas lagi banyak, halal dan baik, serta mendapat keberkatan dari sisimu. Demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan Engkau jadikanlah kami dari golongan dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan Engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadian-Mu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga Engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang Engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Rafai bin Muhammad Inarji ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, marilah kita bersama-sama menghadiri program Sabah Berselawat 2026. Insyaallah program ini akan berlangsung pada 6 Ogos 2026 bersamaan dengan hari Khamis pukul 8.30 menit malam bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita aturkan ke majlis ini menjadi asbab memperolehi rahmat, keberkatan dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jumpa di sana insya-Allah.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

rakan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

Suara Kakashi di Simfoni Tetap di Hati. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai peneman malam anda. Sebentar lagi kita akan ikuti berita ringkas Sabah FM. Tapi sebelum itu kita layan dulu lagu yang cukup chill dengan vibe yang tenang dan manis. Ini dia lagu daripada Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Sabah FM, bagus bah.

Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1988.

sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat.

0: Sabah FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Doa memberikan kekuatan pada orang yang lemah, membuat orang yang tidak percaya menjadi percaya dan memberikan keberanian pada orang yang ketakutan.

0: Konsert Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa anda di sana.
1: Sabah Berselawat 2026.

0: lagu-lagu gila dengan kat mana? Temui kami pada program Sabah Berselawat 2026 pada 6 Ogos 2026 hari Khamis jam 8.30 malam.
1: Bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuara Marilah.
2: Boleh pak kalau kau,
0: sana.
3: Sabah Berselawat 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalam yang paling indah melainkan kalam yang dibibirnya saat di dunia basah bersolawat ke atas Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin mengalu-alukan menjemput orang-orang Sabah, khususnya para pencinta, para perindu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk hadir mengimarahkan program Sabah Bersolawat pada 6 Ogos 2026 pada hari Khamis jam 8.30 malam di mana di Dewan Sri Sulaiman Puaran Sabah. Jadi bawa sahabat, bawa anak-anak, bawa keluarga untuk duduk dalam majlis yang penuh barakah yang di dalamnya bersolawat, menyebut, memuji kekasih Allah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bertemu di sana pada tarikh yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'ala Nabi Muhammad.
5: Tawau 95.7 FM.

0: Backroom Bar. Anda sedang mendengar Sabah FM Backroom Bar.
1: Jangan buli sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setia kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.

terima kasih masih kekal bersama Sabah FM Bagus Bah. Info cuaca untuk anda, terutamanya yang berada di kawasan Ladatun dan juga Sandakan, amaran petir, hujan lebat dan angin kencang yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang mana dijangka berlaku sehingga pukul 9 malam ini. Jadi jika tidak ada urusan penting, elakkan berada di kawasan terbuka dan memandu dengan berhati-hati jika berada di jalan raya. Jangan lupa anda boleh juga muatkan aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca terus dari telefon bimbit anda. Sentiasa berwaspada, utamakan keselamatan. Semoga perjalanan anda sentiasa selamat.

0: Kau tengok, bukan dia bagi signal masuk simpang.
1: Wih, bukan nampak je tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal. Tidak kisah di mana.
0: Dengar cakap Benzulu tu.
2: Nah.
0: Ha, SEO.
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu,
3: saya Aisyah,
4: dan saya tujuh jekli. Kamu yang solid, kamu yang solid.
0: Jangan lupa pakai tali pinggang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya
2: dan jangan lupa pasang signal.

0: Tahukah anda, membuang atau meninggalkan haiwan dalam keadaan yang boleh menyebabkan haiwan itu mengalami trauma, kesakitan atau penderitaan adalah satu kesalahan di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015 yang memperuntukkan denda sehingga RM1,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya sekali.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay?

0: sedang mendengar Sabah FM. Gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian.
1: Tanya, sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting, terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu.
0: Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada.
2: Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
4: 95.9 FM.

Rumah anda perlukan perbaikan, ini adalah berita baik. Program Baik Pulih Rumah atau PBPR oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan membantu membaik pulih rumah yang masih selamat didiami, termasuk komponen asas rumah, kemudahan elektrik, perpaipan dan ruang kediaman yang rosak. Permohonan boleh dibuat melalui pihak berkuasa tempatan atau PBT di kawasan anda. Anda boleh juga dapatkan maklumat lanjut daripada PBT berhampiran dan berapa peluang untuk memiliki kediaman yang lebih selesa dan selamat.

0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. FM. Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut Peraturan 25-1-N Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Terima kasih.
2: Kotong Adam.
3: Sia-sia.
1: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Pak Suko.
6: Paring Panangan.
7: Ponsiko.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! FM.
1: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Cik Bani tetap di hati. Terima kasih setiap bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Ozil akan menemani anda dalam varian lebih lagu lebih santai selepas utama 9 malam nanti. Selamat malam semua. Jaga diri.

0: 1.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesihatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

Pada hari ini, dalam tahun 1957, pemilihan yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32

Semuanya, bertemu lagi kita di segmen Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Isnin 3 Ogos 2026. Okey, apapun bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temankan kamu orang tadi dari pukul 6 petang sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya macam biasa dalam segmen Varia, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi, okey? Jadi jangan lupa selitkan juga ucapan ataupun perkongsian aktiviti kamu ataupun program kamu. Boleh terus WhatsApp kami di 019-490-4848, okey? Yang tengah memandu, hati-hati memandu, semoga dipermudahkan perjalanan. Jangan lupa lock frekuensi Sabah FM di radio kereta kamu. Yang tengah dengar Sabah FM sekarang ini, lock siap-siap supaya bila-bila masa saja kamu memandu, pasang jak radio, terus boleh dengar siaran Sabah FM. Alright, jom kita terus layan lagu seterusnya. Ini dia Elizabeth Tan dan Hazama. Betul, Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: pagi. Nanti kalau balik, WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
2: Sabah FM.
3: Ya, terima kasih Sabah FM.

Ya, itu dia lagu permintaan daripada si Farah. Lagu daripada Ian J dan Harry Azrul Gwenchana. Come on. Okay, jadi kita terus sahaja kongsikan info cuaca yang baru sahaja dikongsikan oleh Met Malaysia, di mana amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangka berlaku di beberapa daerah di negeri Sabah. Malam ini hanya daerah Sandakan, okay, yang dikeluarkan oleh Met Malaysia berkuat kuasa sehingga pukul 1 pagi. Jadi untuk kamu yang berada di Sandakan, sentiasa waspada, sentiasa alert dengan info-info terkini cuaca. Okay, kamu boleh dapatkan info cuaca di portal rasmi Met Malaysia, ataupun paling senang kamu terus sahaja buat turun aplikasi My Cuaca. Layan terus, ini dia Armada Band, Awas Jatuh Cinta. Sabah FM, bagus banget.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Plizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, boleh ke saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawan lah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah?

0: depan dia bagi signal masuk simpang.
1: Ui, bukan nampak dia tu.
2: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar dia cakap Benzolo tu.
2: Nah.
3: Ha, SEO.
4: Okey, dengar tu jalan Benzolo. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
2: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzolo.
4: Saya Aisyah.
5: Dan saya 7 Jekli. Kamu yang solid, ya. Kamu yang solid, ya.
4: Jangan lupa pakai tali pegang peda. Berhati-hati di jalan raya.
2: Dan jangan lupa pasang signal.

dalam kehidupan kita ni mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudy, Johan Sugandoy, Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa. Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Sabah FM.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bye.

Adam Syamil Mansau. Masih lagi bersama Ozel di sini di Baria Sabah FM. Kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Apapun, terima kasih untuk kamu yang terus kekal setia dengar Sabah FM. Di mana juga kamu berada sekarang ini, yang tengah bekerja kah, tengah santai-santai di rumah. Selamat berrehat-rehat. Macam kawan kita ni, si Norzita. Wah, dia bilang ini selamat malam. Sekarang ini saya tengah rehat dan juga mungkin kawan-kawan kita yang sedang bekerja di waktu ini, kita perlu tenangkan jiwa dan minda, berpikir untuk hari ini dan seterusnya di masa akan datang, akan kemajuan hidup kita. Dia bilang, terima kasih layan dari RTM Click. Dia bilang si Norzita. Ada juga si Marsa Saleh hadir dari Tawau. Selamat malam semua untuk sahabat-sahabat saya, jangan lupa minta lagu best-best. Dia bilang, nah, apalagi kamu mintalah lagu best-best malam ini. Oke, kamu terus hantar di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Oke, dan ini Ozil mau kongsikan juga kepada kamu beberapa info, oke, berkaitan dengan RTM Click juga. Macam-macam tau sekarang ni ada di RTM Click. Yang penting kamu ada internet, dan yang paling penting kamu sudah muat turun aplikasi RTM Click secara percuma saja. Di sana macam-macam, kamu boleh menonton drama, telemovie, ataupun macam-macam rancangan dokumentari, semua ada di sana. Dan paling best lagi, kamu boleh dengar radio di telefon je. Yang penting internet kamu okey, capaian internet kamu di sana lancar, boleh sudah nikmati radio dalam masa sama menonton macam-macam rancangan TV. Okey, jadi jangan kasih lama, kamu terus muat turun sekarang. Ini dia Mas Do, Bercanda di Malam Indah Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus bah.
2: Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Kamis, pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kasim dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Turut hadir Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Orang ramai dijemput hadir. Sabah Berselawat 2026 dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: short sleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Jadi Irwansya pencinta wanita, anda dengarkan di Varia Sabah FM. Membawa kita ke pukul 10.43 minit malam. Terima kasih Azri yang berada di KB sekarang ini. Ucapan untuk tunang saya, Vera yang berada di Tenom. Semoga malam ini dapat beristirahat dengan tenang dan semoga dipermudahkan segala urusan untuk besok, dan doa-doakan kami semua agar kami punya hubungan semakin erat hari demi hari. Begitu juga dengan ucapan daripada si Anik yang berada di Kuala Lumpur untuk sahabat-sahabat saya yang berada di Sabah. Oke, sehat-sehat selalu, nanti hujung tahun kita jumpa di Kundasang, Neblang. Jadi kalau kamu ada ucapan, tidak kisah ucapan birthday kah, ucapan untuk seseorang kah, ucapan-ucapan untuk keluarga, ataupun ada aktiviti yang kamu mau share sama kami, terus WhatsApp sekarang di 019-490-4848. Kekal terus di Sabah FM. Bagus banget.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah. Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus, bah. Aku rindu, aku cinta.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus.

0: Eh, baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah. Penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh, kepunahan lama makan daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini, ha? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman. Lari. Mari, kulit, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

0: rakan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaman Tuaran, dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani. Berselawat mengundang rahmat, irama menyentuh jiwa.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Click. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta.
2: Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan, bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita. Jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti-sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah. Hanya dirimu,
3: the only one pemilik hati. Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry YL dan Sabah FM. Bagus, bang.

KPT pantau keselamatan pelajar di Asia Barat. SOP saringan kru penerbangan ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11

0: di sana. Jadi dalam krisis yang berlaku di Iran ini, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump ini, kita tahu dia nak cure dia ni. Sekarang ini dia kata okey, besok dia kata tak okey. Jadi whatever it is, we have to take all the necessary precautions, dan kita perlu ambil langkah-langkah untuk memastikan supaya keberadaan rakyat Malaysia, khususnya pelajar-pelajar kita yang belajar di negara-negara di Timur Tengah ini, sentiasa dikawal dan dipastikan keselamatan mereka.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Prosedur operasi standard SOP saringan keselamatan terhadap kru penerbangan akan ditambah baik susulan insiden seorang juruterbang warga negara Malaysia yang ditahan pihak berkuasa Indonesia kerana didakwa membawa dadah. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS, Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain menegaskan perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat khas bersama agensi berkaitan bagi meneliti penambahbaikan prosedur sedia ada. Menurut beliau, Malaysia Aviation Group MAG turut memandang serius perkara tersebut dan bersetuju supaya langkah penambahbaikan dilaksanakan dalam masa terdekat. Selain itu, pihaknya turut membincangkan penambahbaikan sistem keselamatan dan mesin pengimbas yang digunakan termasuk menilai semula keberkesanan sistem sedia ada.
2: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjut lah. Sistem yang sedia ada telah digunakan sepenuhnya dalam kes ini dan perbincangan lanjut mungkin merangkumi bagaimana kita boleh memperbaiki sistem dan juga misi yang kita punyai hari ini.
1: Dato' Sri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Malaysia menegaskan Asia Tenggara perlu terus kekal sebagai zon aman, bebas dan berkecuali Zone Fund bagi memastikan keamanan dan kestabilan rantau terus terpelihara. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, Zone Fund yang dicetuskan pada 1971 bawah kepimpinan Perdana Menteri kedua Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein itu telah menjadi asas kepada kestabilan serantau. Menurut beliau, kestabilan itu membolehkan kerjasama diperkasa sekaligus menjadikan ASEAN antara organisasi serantau yang paling berjaya di dunia. Perodua mengumumkan pengurangan harga sehingga RM4,700 bagi modal Asia berikut kuasa serta merta. Langkah itu dibuat susulan peningkatan kecekapan operasi syarikat bagi membantu rakyat menghadapi kos sara hidup yang semakin mencabar. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Perodua, Dato' Sri Zainal Abidin Ahmad berkata, pelarasan harga itu tidak menjejaskan spesifikasi atau standard kualiti Asia. Pengumuman terkini itu menjadikan empat varian Asia dijual pada harga antara RM33,900 hingga RM49,000 bagi Semenanjung. Bagi pasaran Sabah dan Sarawak, jual harga baru bagi model itu kini antara RM35,900 hingga RM51,000. Belanjawan 2027 wajar memberi tumpuan kepada penciptaan pekerjaan berkualiti serta pembangunan kemahiran bagi meningkatkan produktiviti dan pendapatan isi rumah. Pensyarah Kanan Ekonomi Pertahanan Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM Dr. Nur Saraya Muhammad Saudi berkata, pendekatan itu mampu meningkatkan nilai tambah dalam sektor ekonomi sedia ada sekaligus meningkatkan daya saing negara.
3: Contohnya pembuatan merupakan salah satu sektor elektrik dan elektronik, sektor yang banyak memberikan sumbangan kepada negara. Kita tambah baik lagi, kita tingkatkan produktiviti supaya kita boleh melepasi ekspor meningkat, kadar produktiviti meningkat. So itu boleh memberikan lonjakan lah. Jadi ekonomi yang mampan hanya akan tercapai sekiranya kita mempunyai satu manifesto nilai tambah tu.
1: Mengulas pendekatan kerajaan terhadap belanjawan 2027, katanya tumpuan kepada pertumbuhan ekonomi mampan, inklusif dan berteraskan kesejahteraan rakyat itu sejajar dengan aspirasi rancangan Malaysia ke-13. Berita seterusnya. Malaysia dan Kemboja komited untuk terus memelihara keamanan serta memperkukuh perpaduan serantau dalam usaha merealisasikan wawasan komuniti ASEAN 2045 demi kemakmuran rakyat di rantau ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi

sayang boy, mulut tuh macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bak. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

atas pokok, pergi ke Raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, bermacam

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, bang.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Naturalist the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

orang main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Bah.

Ada pertemuan yang mengeratkan ukhuwah dan ada selawat yang menyatukan kita. Ayuh bersama-sama mengimarahkan Sabah Berselawat 6 Ogos 2026 hari Khamis pukul 8 malam di Dewan Seri Sulaiman, Tuaran. Dan teruskan penghayatan anda di konsert Irama Nurani 8 Ogos 2026 hari Sabtu pukul 8 malam yang akan menampilkan persembahan lagu-lagu dakwah oleh artis-artis terkenal tanah air. Tidak berkesempatan hadir? Ikuti secara langsung menerusi Sabah FM dan media sosial rasmi RTM Sabah. Sabah Berselawat 2026 dan konsert Irama Nurani

Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Shah dan Sabah FM Bagus Ba.

0: yang masak kamu sekejap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat nah guys.
1: Adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Khairat Tanah Air dengan Semangat Zaman. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM terkini di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ alias Jailani 4 jam yang lalu dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.08 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya. Apa dia? Untuk Nasional Game Buruh Hantu. Kembali lagi bersama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Kita buka lembaran hari baru Selasa 4 Ogos 2026 20 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Seperti biasa, saya sering mendoakan kesihatan anda. Semoga anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu di samping keluarga tercinta. Jaga makan, jaga kesihatan. Ramai juga yang mengadu dengan saya tak sihat, demam, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, sakit macam-macam lagi. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di klinik ataupun hospital yang berdekatan, okey? Dan untuk 6 jam ini, di ruang udara Nasional FM, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif, Zain Alif, di semua frekuensi seluruh negara. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia. Versi RTM klik ya, betul-betul percuma. Buat geng-geng berhantu, geng-geng saya, semua pendengar Nasional FM di tengah malam ini saya panggil sebagai geng-geng berhantu. Adakah anda telah pun bersiap sedia untuk kita layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi? Kalau dah bersiap sedia, mana kopi O-nya, mana teh O-nya, mana biskut-biskutnya? Kasih keluarkan. Sambil-sambil mengunyah, sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Juga informasi yang sahih dari semasa ke semasa yang akan saya sampaikan kepada anda. Perkembangan dari dalam dan juga luar negara. Mudah-mudahan informasi itu dapat memberikan manfaat untuk kita bersama, okey? Yang tengah bekerja, sama bekerja, sama bertugas pada waktu ini. Yang baru memulakan pekerjaan, jangan mengulang, eh? Yang paling penting, jangan mengulang. Yang mencari rezeki di atas jalanan, ikut peraturan jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, apa-apa lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat, apa-apa lori, kasih bunyi horn satu kali. Pam-pam-pam. Untuk apa manis, ya? Apa lagi yang termenung tu? Saya nampak dalam mangkuk ajaib. Awal-awal lagi dah termenung dah. Saya ni, kata orang bang, pedulikan apa orang nak kata. Kita terus buat kebaikan, jangan risau. Walaupun kebaikan yang kita buat tu orang tak nampak, orang tak tahu, tak apa. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Malaikat sedang mencatat kebaikan anda. Jadi teruskan berbuat baik, jangan mengharapkan balasan dari orang yang kita buat baik, okey? Mungkin balasan yang diberikan melalui orang lain akan buat kebaikan untuk kita pula. Okey, jom terus layan lagi 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu kenangan dan juga lagu menangis tepi bujuk hati. Luncur terus Nasional Game Buruh Hantu, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai

0: semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

semua juga dengan untuk apa? Untuk apa anda tak tidur lagi? Untuk apa? Untuk mendengarkan GBH, Game Buruh Hantu. Lagu-lagu terbaik. Pastinya untuk anda. Saya sajikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda, ya? Bagaimana cuaca di tempat anda? Semuanya baik kalau di ibu negara. Sudah pun berangin, saya rasa macam nak hujan, ya? Dan kalau ikutkan ramalan kaji cuaca, dari berbentuk hujan badan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Kubang Pasu, di Perak, di Kintar, Kampar, Bahagian Datuk dan juga Hilir Perak, termasuklah di negeri Kelantan. Di Jajahan Tumpal, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Temerloh, Maran dan juga Kuantan, seluruh negeri Selangor termasuklah di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak pula di Kuching, Serian dan sehingga jam 2 pagi nanti. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, banyak kawasan yang dijangkakan hujan. Jadi berhati-hati di atas jalan raya, fokus 200%, ya. Jangan main-main tau. Saya cakap ni bukan main-main, ya. Sering kali saya ingatkan kepada semua pemandu-pemandu. Kalau ikut peraturan, saya percaya kadar kemalangan mampu kita kurangkan. Sungguh. Cuba ikut semua pemandu-pemandu. Cuba ikut peraturan. Percayalah cakap saya. Kadar kemalangan tu mampu kita kurangkan, ya. Geng-geng Buruh Hantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di Instagram, juga di live TikTok seketika nanti. UPS, salam dari Terengganu, Kuala Terengganu. Cuaca sini bereh boh, alhamdulillah. Cik Burger Kelab Sawit Johor, Diana Rosil Yana, kita salam manis dan juga pahit dari Sarawak, Sarawak. Salam pahit juga ada ke? Azlan Azrani dari Jerantut Pahang, Syazwan Arif, kita ada Rohatun Atun, Ikwan Muhammad, Muhammad Yusof Terengganu, Ita Chot dari Ipoh, Abang JJ Kemas, Razak Balangi, Muhammad Ramli Jaafar Hamdan Arifin dari Kuala Selangor, Janet Zai, Princess Su, Cik Ma dari Perlis, Madu Kemenyan pun hadir. Madu Kemenyan, eh? Macam mana rupa Madu Kemenyan tu? Nenek Ani, Ajira Maha Wajah Wali dari Kampung Darat Sungai Ular, Kuantan Pahang. Intan Han Hamid juga terus bersama-sama. Mazli Zawati Misran dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Kita tengah hujan ni, sejuknya, alahai, alahai. Tarik selimut. Tapi mata tak boleh nak tidur, kan? Tak boleh nak tidur, terus layan Nasional Kamera tu. Saya hiburkan anda. Pastinya anda tidak akan tertidur sampai pagi. Syaputra Mesin Johor, kita ada Nur, Diana Nordin dari Miri Sarawak juga. Mizi Abdullah seperti biasa melaburkan diri dari Puchong, luncur sampai pagi. Santalia Beruas, Muhammad Faiz, Haji Ibrahim, Lin Roslinda, Cik Zamani, Cik Awang, Setiu Terengganu, Adik Abigail, Gombak kata dibasahi hujan pada waktu ini. Jamaah Aloha, kita ada Zed Pak Yah juga, Afif Nushazam, Nur Azila, Marsa Saleh, Bidadari Salju, Aliza Samin, Awan Hitam, Rosli, Headbang, dia kata luncur setiap Wan Pampaman, Amal Luria, kita ada Flat Depan Noveda, siapa lagi, dan ramai lagi lah. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu yang agak rancak hiburan berbagai rentak tentunya. Menerusi Nasional Keburuhan tu. Sampai pukul 6 pagi. Nasional FM, sentiasa di hati.

Puan, Abang, Kakak, Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah National FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah.

Persembahan Kumpulan Kristal dengan Dendang Remaja membawa kita ke 12.43 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan Nasional Gembrong Hantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita juga nak ucapkan ribuan tahniah. Tahniah kepada siapa? Kepada atlet-atlet negara kita yang telah pun menunjukkan satu prestasi dan semangat juang yang tinggi. Dan pada saya sangat-sangat membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang telah pun melaburkan tirainya semalam kan. Perdana Menteri juga turut mengucapkan tahniah kepada seluruh kontingen Malaysia atas semangat juang yang luar biasa dan juga prestasi membanggakan yang dipamerkan pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Dan dia ucapkan terima kasih kepada jurulatih, pegawai, pasukan sokongan serta seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa mendoakan kejayaan kontingen negara. Syabas Wira dan juga Wirawati Malaysia. Dan Malaysia menamatkan kempen pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian yang sangat-sangat membanggakan pada saya ya. Ini satu pencapaian yang luar biasa lah pada Sukan Commonwealth lah, apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa dan sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kita menyasarkan cuma 5 emas tapi Alhamdulillah melebihi sasaran dengan 8 pingat emas, 3 perak dan juga 5 gangsa. Tahniah buat Wira dan juga Wirawati Negara. Habis spring satu kali, saya mewakili rakyat Malaysia kerana anda telah pun mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Lagu negaraku 8 kali berkumandang di bumi Glasgow untuk tahun 2026. Mana dia geng-geng berhantu? Mana dia? Laporkan diri anda pada saya. Oh ya, yeah. Kita berada di bulan kebangsaan, di bulan Hari Malaysia. Hari Malaysia, Hari Kebangsaan kita. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang, lambangkan rasa cinta kita kepada negara, semangat kemerdekaan dan juga perpaduan. Jadi inisiatif apa dia? Satu rumah, satu jalur gemilang. Jadi tolonglah, tolonglah ya. Semangat kemerdekaan pada tahun ini kita tunjukkan kepada seluruh dunia sebenarnya, kerana dunia juga sedang memerhatikan kita. Pelancong-pelancong yang datang sedang memerhatikan negara kita, keunikan negara kita. Jadi satu rumah, satu jalur gemilang. Dekat kenderaan pun jangan lupa, dekat kereta, dekat teksi, dekat lori, dekat bas. Abang-abang lori pilot-pilot darat semua, jangan lupa tau, tunjukkan semangat negara kepada dunia. Okay, semua okey lagi? Alhamdulillah okey lagi, ramai je okey. Tapi ramai juga yang sedang menjamu selera baru balik kerja ni bang. Okey, okey, okey. Saya faham. Balik kerja mesti lapar tau. Saya pun sama juga. Lepas habis ke udara bersama dengan anda pukul 6 pagi, perut saya pun lapar. Sama juga dengan anda. Jadi yang sedang menjamu selera, selamat menjamu selera. Wah, ada yang menjamu selera dekat rumah. Ada yang sedang menjamu selera dekat kedai-kedai makan. Warung-warung. Okey, terima kasihlah toki kedai makan, pengusaha-pengusaha restoran, toki-toki warung yang terus bersama-sama dengan Nasional FM menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia, jangan lupa burger banjir satu untuk Abang Manis. Terus layan lagi lagu terbaik. Ini lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Lolo. Wings dengan Jerangkung Dalam Almari. Lanjut terus sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: swastia kita, diri kita ini, diri dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM.

Wellness dengan Heavy Chains membawa kita ke 1:04 pagi. Selamat pagi geng-geng buruhan tu. Tadi tengah malam dah masuk pagi kan. Waktu-waktu sekarang pun embun-embun jantan mulai turun. Dia akan duduk dekat luar rumah ya. Duduk dekat dalam rumah je. Ataupun nak duduk dekat luar tu, duduk dekat beranda. Yang ada bumbung. Bukan apa, kadang-kadang badan dah berusia ni, bila kena embun sikit je mudah sesema, demam, macam-macam lagi tau. Kalau masih muda remaja tak apa, macam kita dulu kan. Kita pernah muda, kita pernah remaja, kita tahu badan kita macam mana. Semakin berusia ni kena jagalah baik-baik kesihatan tu. Baik, kita tahu di Asia Barat ketegangan mulai, kata orang tu, semakin meruncing lah pada saya antara Amerika Syarikat, Israel dan juga Iran. Dan kebajikan keselamatan pelajar Malaysia di Asia Barat akan terus dipantau rapi dan juga diberi perhatian sewajarnya susulan ketegangan di rantau itu. Menteri Pendidikan Tinggi KBT Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir menyatakan pihak kementerian mengambil maklum mengenai amaran perjalanan yang dikeluarkan oleh Amerika Syarikat kepada rakyat untuk meninggalkan rantau itu. Jadi sehubungan dengan itu juga, KBT akan mengambil semua langkah berjaga-jaga bagi memastikan sebenarnya keselamatan pelajar Malaysia susulan ketegangan geopolitik yang berlaku. Jadi di peringkat KBT, semua rujukan ialah Kementerian Luar. Jadi walaupun kita akan mendapatkan panduan daripada Kementerian Berkenaan untuk memastikan perjalanan dan juga keadaan pelajar-pelajar Malaysia yang sedang belajar di sana. Dalam krisis yang berlaku di Iran, kita tahu bahawa dasar-dasar luar Trump sentiasa berubah. Jadi pihak Malaysia juga akan mengambil langkah berjaga-jaga sewajarnya untuk memastikan supaya keberadaan rakyat dan juga pelajar Malaysia sentiasa dikawal dan juga selamat. Yo, ibu bapa juga risau anak-anak ke sana kan. Tapi siapa yang tak risau, negara perang, anak-anak kita belajar di rantau Asia Barat, negara-negara yang berdekatan tu, kita juga risau. Yang berhormat, terima kasih hadir Pak Ian Burger 7E Kedah. Kita ada Ina juga, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azna Abdul Wahid, Siti Fatima, Su Maihad dari Shah Alam Kasut Boro, katanya dalam perjalanan ke Kota Baru. Pam-pam-pam satu kali. Fiki 92, Din Taiping, Zul Karamel Latih, Ismi Pal, Bulan Fir. Ada juga Yang Sharifah, Zul, terima kasih Zul. Hayati Ahmad memberikan salam G410. Dia kata setuju, pernah bertugas di Malbat 8501 di Lubnan. Oh ya ke, pasti banyak pengalaman dekat sana kan. Dia kata hai Hafiz, okay, Nur Cahaya dari Perlis, Zainal Rose, GBH dari

Terengganu. Terengganu Darul Iman, negeri bahagia. Dia banyak-banyak negeri dalam Malaysia ni. Saya antara negeri yang paling saya suka pergi adalah Terengganu tau. Tak tahu kenapa. Betul lah, mungkin bahagia lah saya, sebab kalau saya berada dekat Terengganu tu, rasa macam damai je, aman je, tenang je rasa. Encik Pong Amin juga bersama-sama. Kita ada siapa lagi? Alan Burger, Geni Driver, Pulau Pinang, Gita John, okay. Lavender Girl dari Kuantan. Siapa lagi? Ramailah geng-geng berhantu yang ada yang tengah tidur lagi ni, belum bangun lagi. Langsung dari Pulau Pinang, Mazlan juga terus hadir. Nur Adila juga terus bersama-sama. Dari Riau, Indonesia, Erwin Teknisi. Oh mantap, geng-geng Riau. Wahai Tinayan dari Perlis. Saya suka sebenarnya kan, pendengar GBH ini seantero dunia. Dan saya bawa anda semua pendengar Nasional FM ni, untuk Nasional Game Berhantu, mendunia tau. Sungguh, nama-nama anda, bila saya keudarakan tu, satu dunia mendengarkan. Okey, Kairul Baha, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Kita terus beribu lagi, hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Kamalah kita, Ramlah Ram, antara kasih, sayang dan cinta. Mana yang penting? Pada saya, tiga-tiga penting. Terus layan, terus nunjur. Nasional.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM

paduan suara Abhijit bersama dengan Asha Bosley. Lagu ciptaan Jatin Lalit dan juga lirik oleh Anan Boski dengan tajuk lagunya Zarasa Jumlun. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gemburuhan tu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Juga mereka yang melaporkan diri sama dengan saya. Ada yang baru bangun tidur, saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib. Pergi basuh muka dahulu. Lepas tu pergi buat air panas. Nanti tersambung lagu-lagu terbaik ya. Sampai pukul 6 pagi. Baik, kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB akan melanjutkan perkhidmatan shuttle selatan bagi laluan Paloh ke JB Central, juga dari JB Central ke Paloh mulai 8 Ogos ini. KTMB juga memaklumkan perluasan itu sebenarnya melibatkan 7 stesen, iaitu stesen Paloh, Keluang, Renggam, Layang-Layang, Kulai, Kempas Baru dan juga JB Central. Dengan perjalanan dari Paloh ke JB Central mengambil masa kira-kira 120 minit. Lanjutan perkhidmatan itu sebenarnya merupakan inisiatif strategi Kementerian Pengangkutan MOT bagi menghubungkan kawasan pinggir bandar secara terus dengan hub ekonomi utama di Kulai dan juga JB Central. Jadi perluasan yang dilaksanakan dalam tempoh kurang 3 bulan sejak fasa awal itu akan merentasi koridor tengah Johor menerusi pemanfaatan sebahagian jajaran projek landasan berkembang elektrik kemas Johor Baru. Juga KTMB memaklumkan perkhidmatan baru itu sebenarnya menawarkan 10 perjalanan sehari meliputi 5 perjalanan dari Paloh ke JB Central dan 5 perjalanan dari JB Central ke Paloh dengan kapasiti sehingga 400 penumpang pada bagi setiap perjalanan. Okey. Jadi perjalanan pertama dari Paloh dijadualkan berlepas pada 3.55 minit pagi dan tiba di JB Central pada 5.52 minit pagi. Manakala perjalanan terakhir dari JB Central berlepas 8.30 malam dan juga tiba di Paloh 11.27 malam. Jadi mereka yang sering menggunakan KTMB dari Paloh ke JB Central akan mula diperluaskan pada mulai 8 Ogos bagi 4 hari insyaAllah. Faisal JB, semua okey ya. Faisal JB juga merupakan diri bersama dengan saya. Ada aku 2881, Cik siapa ni? Cik Paris, Cik Pari-Pari, Faniza Yayang, Abang Basko Smik, Wina Jeb dari Labuan, Bunga Kebangsaan, Suela 79, Caca 83. Ui, ramai betul. Ada you, Cik Liza, Muhammad Taufik, Fas Ahmed, kita ada Wati 77, Putri Lilin, Linda Rizkula, Ahmad Jamis, ada Shikin, Zalina Taylor, Jumaik Kromo, Rohayati, Nayan, Roslan Osman. Katanya dalam perjalanan ke Alustan. Ini pilot darat ni. Muhammad Aizi Tahrin, Rosila Ramli, Azlan Nordin, Zam pilot darat, ada Wan Afif, ada Nazri juga, Widuri, Ikram, Hani Zakaria, Asia, Muhammad Nur Sirun dari Perlis, Abang Zai, pendengar setia dari Brunei Darussalam. Terima kasih pendengar di Brunei. Rose Herman Wahid, Diana 77, Aming, pilot Pan Borneo, Ariana Yana, Saidan Tina Ajira, Farah Manih, Wiranti, Kak Zaila, Farifah Kimi, Kak Mariah, Abdul Aziz. Terima kasihlah yang hadir, Ro. Ayat Zamani, Encik Azmi. Jadi yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih laju lah. Boleh tak? Boleh tak? Boleh kan? Encik Zah, saya hadir dari pagi. Muhammad Nur, terima kasih. Ya. Rohani luncur terus. Okay, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pembakar rentak yang saya berikan dari 12 malam hingga lagu Hindustan tadi kan. Semuanya dah angguk-angguk kepala. Ada lagu rock keras, ada Hindustan, ada dangdut. Semuanya dah berjoget, dah bergoyang. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita akan layan lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi berjogetil. Lagu-lagu yang mungkin boleh mengimbau kenangan anda. Kenangannya sentiasa tersimpan dalam hati kita. Bahkan ada waktunya juga kenangan itu boleh menitis kat air mata bila terkenangkan. Tapi kalau boleh lah, kalau boleh jangan terlalu fokus pada kenangan. Kerana hidup ini bukan sekadar kenangan, tapi untuk masa depan dan juga insan yang sentiasa berada di sisi kita. Tapi apapun sebenarnya pada saya, tak salah kita mengenangkan kenangan. Sebab kenangan itu banyak memberikan kita pengalaman. Pengalaman banyak mengajar kita tentang erti kehidupan.
pengalaman itu yang paling yang paling penting. Kalau kita minta kerja pun sama juga. Kita ada ijazah, kita ada diploma, kita ada SPM ke, dia akan tanya pengalaman kerja awak apa dia? Mesti dia tanya pengalaman kan? Sebab pengalaman itulah banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kedewasaan, tentang erti kebaikan pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah ya, yang menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. DJ Rahmat melaburkan diri. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dengan hashtagnya Seharum Mawar, saya nak mulakan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Hati dengan lagu ini. Lagu daripada ciptaan Syahri Amri. Allah Ya Rahman, Niki Ardila menerusi lagunya Aku Tak Akan Bersuara. Tapi pemilik suara ini akan terus bersuara bersama dengan anda sampai berkata.

0: Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya.

Cintamu Mekar di Hati. Lagu persembahan kumpulan Mei membawa kita ke 1.58 minit pagi. Kurang 2 minit saja lagi untuk menghampiri jam 2 pagi kan. Bila masuk je jam 2 pagi, kita melangkah di jam yang ketiga pula untuk pertemuan hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah. Ini kita dah masuk bulan Ogos dah ni. Ramai yang belum menunaikan azam kan, azam tahun 2026 katanya bermulanya 1 Januari yang lalu. Mereka menanam azam, kemudian dari satu hari ke satu hari, satu bulan ke satu bulan, semuanya tertangguh. Nanti dulu bang, ada masa lagi ni. Sudahnya azam itu bawa tahun depan. Dah 10 tahun macam itu dah. Jadi bila nak memulakan langkah, buatlah langkah pertama. Kerana 10,000 langkah itu bermula dengan langkah yang pertama. Okay, masih lagi kita berada dalam nasional kemburuhan tu untuk lagu-lagu kenangan ya. Dalam hidup ini ada dua jenis manusia tau. Manusia macam mana? Satu yang cipta kenangan, satu lagi yang beri pengajaran. Tapi pada akhirnya lah pada saya, kita akan berterima kasih untuk kedua-duanya. Yang memberikan kenangan, kita berterima kasih. Yang memberikan pengajaran juga, kita berterima kasih. Pakcik Lum katanya salam dari Sarawak. Mantap orang Sarawak. Jamaluddin, Noras, Wan Sepawi, Azaz Noh, Mesara, ada Ayu, SP Brambo, Nur Bineng, Adizam Lumud, Siti Mazlifah Bineng. Kita ada Nasna, Jim K, Rina, Mira, Wan Yusri, Sapu Temang dari Tuaran, Haji 8189, Zaliana, Tansip, Ina, Imon 86, Rita Razi, Fauzi, Mizi 85, Rinova pun terus bersama-sama. Saya beri Nur Alia, Sekut Mayat, Kapoh, Hari Hasan, Syazila, Tok E, Official, Yati Salim, Remy 78, Suhana Anga, Syif Zek dari Nilai, Salmiya, Mona Rahim dari Cemur Perak. Mantap. Solang Fan Berlis, kata G410. Baik, ramai yang rakyat lah, terutamanya penerima bantuan SARA, sumbangan asas rahmah SARA, menyatakan ataupun memberikan cadangan supaya barangan basah dimasukkan dalam program sumbangan asas rahmah ataupun SARA. Dan sebenarnya ini jawapan dari Menteri, kajian lanjut masih lagi dijalankan berhubung dengan cadangan itu. Jadi Menteri Kewangan Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan menyatakan kajian menyeluruh perlu dilaksanakan bagi memastikan aspek kualiti terutamanya keselamatan makanan dan juga perlindungan pengguna terpelihara sebelum sebarang keputusan mutamad dibuat. Dan kerajaan telah pun mengambil langkah awal dengan meluaskan senarai kategori barangan SARA sedia ada kepada makanan sejuk beku yang diperkenalkan sebagai kategori baru bermula Februari yang lalu. Dan pada ketika ini sebenarnya kerajaan telah pun berjaya meningkatkan penyertaan lebih 14,000 kedai runcit dan juga pasar raya sebagai rakan niaga SARA. Kalau dulu mula-mula SARA diberikan hanya beberapa kedai ya yang boleh kita berbelanja kan. Kini kedai runcit dekat tempat anda, berdekatan dengan anda pun, 1 kilometer je dari tempat anda pun dah ada dah. InsyaAllah. Yang katanya semoga DJ sihat-sihat selalu. Amin. Aladin depan Petronas nak ke RTM jalan tutup bang. Yo, saya tahu, saya dah lalu tadi. Diorang melaksanakan kerja-kerja pembaikan. Biarkanlah. Kadang-kadang kerja pembaikan itu sangat-sangat penting memberikan keselesaan, bukan di masa sekarang, di masa akan datang sebenarnya. Jun Haris, Nida Wahidah katanya, hari ini saya kembali menemani GBH kerana 5 hari bercuti di Cameron. Okey, seronoklah bercuti, ya.

lagu daripada kumpulan Mutiara. Tajuk lagunya juga Mutiara. Tak kulupa. Teringat semula seraut wajah kan? Ya betul. Kadang-kadang yang paling menyakitkan tu bukan perpisahan tau. Berpisah tu tetap berpisah. Tapi yang paling menyakitkan, kenangan yang masih tinggal tu. Itu yang menyakitkan kita. Ada yang pergi, tapi bayangannya masih lagi di sini. Masih lagi dekat dengan kita. Itu yang menyakitkan. Yang menjadikanlah sebuah kerinduan. Bukan rindu yang tidak berpenghujung. Tapi rindu sehingga meneteskan air mata di tepi bujuk katil. 2.30 minit pagi waktu ini. Baik, banyak kandungan-kandungan di media sosial yang berunsurkan, kata orang tu, berunsurkan penipuan, skamer dan sebagainya kan. Dan hampir 100 ribu kandungan berunsurkan penipuan dalam talian diturunkan daripada platform media sosial dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini, berbasi jumlah keseluruhan kandungan yang diturunkan sepanjang tahun lepas. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching menyatakan setakat 31 Julai yang lepas, sebanyak 99,693 kandungan berunsur penipuan dalam talian telah pun diturunkan berbanding 98,503 kandungan sepanjang 2025, sekaligus menunjukkan keselamatan dalam talian perlu terus diberi perhatian. Jadi sebagai perbandingan, sebanyak 63,652 kandungan diturunkan pada 2024, diikuti 6,297 pada 2023 dan 242 pada 2022. Dan ini sebenarnya menunjukkan keselamatan dalam talian merupakan satu aspek yang perlu diberikan fokus dan juga perhatian sepenuhnya. Ya, jom sama-sama kita membendung skamer ni. Saya geram betul lah dengan skamer ni. Dia mengahut keuntungan begitu je. Berbilion-bilion ringgit tau. Kita kehilangan ataupun kerugian. Ada yang kerugian tu bukannya seringgit dua. Bukan seratus ringgit, bukan dua ratus ringgit. Malah sampai ke mencecah seratus ribu, sampai jutaan ringgit pun. Itu yang saya agak pelik jugalah. Bagaimana kita boleh tertipu ataupun terpedaya dengan skema-skema ni. Terutama bagi mereka yang mudah sangat terpedaya dengan skim-skim cepat kaya lah, yang menawarkan pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal sebenarnya. Anda melabur RM300 sebagai contoh, dalam tempoh 3 jam anda akan memperolehi RM19,000, RM20,000. Itu yang selalunya. Selalunya mereka terjebak dengan skema ni. Diamond nombor 5, selamat pagi. Kita ada Su, kita ada Farid Abdullah, Wani E dan Zam 67. Alang Su juga melaporkan diri bersama dengan saya. Sang Ruminan Empire hadir menerusi live di Tuan Badawati ini. Jadi, terima kasih banyak-banyak yang hadir. Jadi tiba-tiba lagi jangan kasih slow lah. Kalau slow saya jadi slow juga tau. Jadi kalau tiba-tiba lightnya rancak, laju, saya pun jadi bersemangat. Kain juga terus bersama-sama. RG juga. Anissa Muhammad baru hadir. Terima kasih yang baru hadir, yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Terus lagi, mana lagi? Terutamanya pilot-pilot darat. Pilot darat hari ini kurang melaporkan diri bersama dengan saya, tahu. Masura juga dikatanya salam hadir. Roda Tayar 14, selamat pagi. Bukan selamat malam, dah pagi dah. 2.33 minit pagi tau. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula dengan hashtagnya adalah teruntuk cinta hati. Persembahan Aida Agil dengan segalanya pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang saya siarkan untuk anda dari 12 malam sampai pukul

Kumpulan Aero dengan dah berpisah, apa nak buat? Dan apa nak buat lagi kan, dah berpisah. Kita doakan kebahagiaan masing-masing. Semoga si dia bahagia. Dia juga mendoakan kita, semoga kita bahagia kan. Walaupun sudah pun terlalu jauh kita melangkah sebenarnya, diiringi segala harapan yang ada. Terlalu dalam kita bermimpi untuk bersama dengan dia, tanpa kita sedar dia sudah pun pergi, meninggalkan kita. Mungkin sesal di hati kita, dan sesal itu hanya boleh kita tuliskan di sebuah kenangan. Lagu itu membawa kita tepat jam 3 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi anda yang baru bertemankan Nasional Gemuruh Hantu. Semua okey? Yang dari tadi 12 malam sampai ke saat ini semuanya kekal setia, masih okey lagi ke tidak? Kalau okey, jawab okey. Mizi kata masih okey, Wani kata okey, Arisa Muhammad kata okey. Tengah makan kek birthday. Oh, happy birthday. Kasa buruk pun semua okey. Oh, ramai yang kata okey, alhamdulillah. Geng-geng borang tu memang okey semua. Okey-okey saja, okey belaka je. Kita tengok keadaan cuaca semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun diramalkan Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Katanya dikabarkan banyak kawasan dilaporkan hujan pada ketika ini, terutamanya di sebelah selatan. Ribut peti hujan dan badai juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di daerah Langkawi, Gubang Pasu, Kota Setah, Pokok Sena, Yan, Pendang, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, seluruh negeri Pulau Pinang, Perak di Kerian, Kerian, Larut, Matang dan Selama, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk dan juga Hilir Perak, Kelantan di jajahan Jeli, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Lipis, Kuantan dan juga Beras, Selangor di Sepang, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan, seluruh Negeri Sembilan, seluruh Negeri Melaka, Johor boleh ditangkap sejamat Muar, Batu Pahat dan juga Pontian, manakala Sarawak melibatkan daerah Mukah, Tanjung Manis dan juga Darul sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi pilot-pilot darat, pemandu-pemandu se-Malaysia, saya tahu ramai yang sedang memandu mendengarkan Nasional FM, juga sedang memandu dalam keadaan hujan. Fokus anda kena 200% ya. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu sing along yang anda boleh nyanyi bersama-sama. Jadi Izan, selamat pagi Izan. Mak Suna, Adilah Kostis, Zambedah Yahya, Tengku Din, Ati Azriati, Anita Cabang 3 Terengganu, Muhammad Nur Rahmat ni Abang Lori baru melaporkan diri katanya. Pam pam pam. Norma Dayana, Apple pun sama. Kita ada Mat Daus, Hamzah, Sulawesi Selatan. Terima kasihlah pendengar kita di Sulawesi. Rampak mendunia tau Game Buruh Hantu. Kemboja Putih, kita ada Arman. Ini beronda Lebuh Raya WCE ni. Selamat meronda Arman, kirim salam geng-geng beronda di sana. Cakap Abang Manis, kirim salam. Fauzia Usman, Ain Ahmad, Matahari, Yasdi, Lorenzo, Nuri, dah 6979, Rider Jalanan, Adios, Juriana juga terus bersama-sama, Azhar juga hadir. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai yang hadir melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Tapi ramai lagi yang tak melaporkan diri. Saya tahu, saya dah ke mana hilangnya hari ini. Mungkin kepenatan, tertidur katanya. Mungkinlah tertidur kan. Tapi tak apalah. Saya tahu ramai yang sedang mendengarkan di luar sana.

kita cari. Ajan Aziz Jimmy mantap. Masura katanya buat kuih lagi ni. Selamat buat kuih. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ciptaan Awang BPR. Lirik oleh Haslina Halim. Hima dengan sepanjang malam keresahan. Jadi kalau anda resah, terus layan game buruk hantu. Sampai

lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir. Bumi Putar Rockers menerusi lagunya 1000 Tahun Takkan Mungkin. Ini lagu pada tahun 1988 ya. Membawa kita ke 3.32 minit pagi pada waktu ini. Luncur terus sampai pukul 6 pagi bertemankan Dun Alif Zain Alif. Menerusi nasional game buruan tu setiap menombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. 6 jam saya bersama dengan anda. Dengan lagu-lagu yang terbaik serta informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja. Baik, bagi mereka yang... ini terutamanya wanita. Bukan saja wanita lah. Lelaki pun sekarang menggunakan produk ataupun kosmetik kecantikan kan. Dan kena semak jugalah dengan Kementerian Kesihatan Malaysia bahawa sebanyak 17 produk kosmetik disenaraikan oleh bahagian regulatori farmasi negara Kementerian Kesihatan Malaysia selepas dikesan mengandungi racun berjadual sepanjang tahun 2025 hingga 2026. Jadi antara bahan yang dikesannya ialah antaranya yang selalu yang popular adalah mercury lah, hydroquinone, tritonine, steroid, betamethasone, 17 valerate serta ubat anti mikrob yang tidak dibenarkan digunakan sesuka hati dalam produk kosmetik. Jadi bagi pengguna-pengguna produk-produk kosmetik kena semak dengan Kementerian Kesihatan. Ada 17 produk dari tahun lepas 2025 sampailah ke tahun ini telah pun kata orang tu tidak dibenarkan. Ada juga dilarang untuk menggunakannya, takut nanti akan mendatangkan kesan yang tidak baik pada tubuh ataupun kulit anda kan. Jadi pengguna yang masih menggunakan mana-mana produk yang kata orang tu terlarang dinasihatkan supaya menghentikan penggunaannya dan mendapatkan nasihat profesional kesihatan sekiranya mengalami iritasi kulit menipis, perubahan warna kulit ataupun masalah kesihatan yang lain. Nesrol Ramli ya. Pam-pam-pam katanya. Nampak su Tanker Shell Community Layan hadir. Ini mereka yang hadir di jam yang keempat sebenarnya. Halim Samijo, Ida Khairi, Alip Tanker, Ita Rinohara Hayana, ada Kak Mila juga, Zulaika Azurin, Mak Lang, Nas dari Sabah, Sam DZ, Rashidah Alid Ahmad, Aini 67, Suliza Liza, Juriana, Zamani Volvo, Hati 80, Siti Khalijah, Malak Ajit, Kelah Hasdin, Mac Kembar, Mamam Vira, Normala Abdul Hamid, Maria Mazilan, Encik Ayu Comel, Irish Comel, semuanya Comel Belaka ni. Nora Kadir, Mar Pineng, Zulkifli Muhammad, My Border Suri, Lady Heda, Gang Rimba, Makan Lalu hadir, Suka Tidur pun hadir. Dia tidur katanya, bang sebut nama kawan saya bang, Saiful Nizam, dia mengantuk. Dia mengantuk, dia tidur tak? Kalau dia mengantuk, dia tidur, laporkan kepada bos anda ataupun laporkan kepada saya, nanti saya laporkan kepada bos anda. Mata mengantuk, mengantuk juga kan. Kalau tengah bekerja tu jangan mengular, jangan tidur tepi kotak. Saya cakap tu sebab saya pernah buat kerja-kerja macam tu. Jadi anda tak boleh nak tipu saya tau. Ya, saya pernah kerja kilang dulu. Tengah-tengah malam ataupun waktu-waktu begini kan, mata-mata sangat-sangat mengantuk, saya cari celah-celah kotak, saya tidur. Jadi jangan jadi macam saya. Betul, saya bagi nasihat tu sebab saya pernah mengalaminya, saya pernah melaluinya. Dia kata mata pejam, telinga dengar. Alhamdulillah, janji yang penting mendengarkan nasional game buruh hantu. Okey, waktu begini sehingga jam 4 pagi nanti kita beri laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an boleh ya. Tapi sebelum itu saya nak putarkan lagu ini. Lagu ini dia sangat-sangat popular tahun 70-an, sangat-sangat popular tahun 80-an, tahun 90-an pun lagu ini popular. Di waktu sekarang pun lagu ini masih lagi diterima dan juga sangat-sangat popular. Lagu apa itu? Lagu yang menaikkan semangat untuk kita mengenang kembali pejuang-pejuang tanah air yang memerdekakan negara kita. Kita kena ingat sebelum 31 Ogos 1957, atuk nenek moyang kita, pak saudara kita, siapa-siapa pun yang pernah berjuang
mempertahankan tanah air, memperjuangkan kemerdekaan. Kita harus kenang mereka sebagai pahlawan negara. Bhatra Merdeka. Jangan lupa kita kibarkan jalur gemilang. Setiap satu rumah, satu jalur gemilang. Terus dengarkan Nasional Gembur Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sejarah yang menjadi laluan pelompongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. National FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Dato Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambah lagi nikmat kat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan

sedang mendengar Sabah.

0: Wow, Kak Mun. Kan main lagi. Dapat bonus kakak.
1: Hei, kau ini Zul. Begini Benny, aku dengar 8 hari bulan, bulan 8 ni 2026 ada konsert Irama Nurani RTM Sabah.
0: Wow, di mana tuh kak?
1: Di sana, Dewan Sri Sulaiman Tuaran pukul 8 malam.
0: Biasanya lagu Amir Yukes. Kak, tuh kak artis dia.
1: Iya Zul, itulah tuh artis dia. Kok tuh ramai lagi. Ada Rahmat Mega, Santiana Ramli, dan Musafir, ada lagu kumpulan. Ini Bazul yang kumpulan nasyid famous nih. Kau ingat kan dulu yang lagu dia begini? Setiap insan pasti merasa saat perpisahan terakhir. Nah,
0: oh, nah, kumpulan Robani apa tuh kak?
1: Ada lagi Nurfas lagi kakak dengar.
0: Konsert nasyid-nasyid ini kan kak?
1: Iya dia Leni Zul.
0: Lamanya tidak dengar Amir Yukes. Jadi mau beli di mana tiket tuh?
1: Masuk adalah percuma.
0: Woi nah, enggak aku mau ketinggalan nih kak. Datang aku nih.
1: Datanglah kau Zul, kampung kita sana. Kasih tahu mamamu sama semua jiran-jiranmu ada konsert Irama Nurani RTM Sabah 8 Ogos pukul 8 malam di Dewa Sri Sulaiman Tuaran.
0: Beres kak.
1: Ingat masuk adalah percuma.
0: Oke kak.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد

0: عليه توكلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dimuliakan, dan mudah-mudahan sahabat pendengar, walau dimanapun kita berada, di pisuk-pisuk manapun di negeri Sabah ini, mudah-mudahan kita semua mendapat simbahan, percikan, rahmat, dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Pastinya kita semua dapat, ya, percikan rahmat, limpahan nikmat daripada Allah. Cuma kadang-kadang sahabat yang mulia, kita tidak perasan. Kita tidak perasan nih nikmat Allah, kurniaan Allah siang malam mengalir dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, saat kita sama-sama merenung sekilas renungan ini, terkenang kita akan banyaknya nikmat, limpahan rahmat Allah dalam kehidupan kita. Sahabat pendengar yang mulia, terima kasih karena sudi terus bersama kita dalam sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik, insya Allah. Kali ini sahabat yang mulia, insya Allah dalam beberapa siri kita akan bicara tentang tajuk jalan menuju cinta hakiki. Masya Allah, dalam hidup kita sahabat yang mulia, nada orang yang tidak bercinta, betul kan? Macam manapun bilang orang keras hati kita, perasaan cinta itu mesti ada, biarpun sikit bilang orang. Kenapa? Sebab cinta itu adalah fitrah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ya, melimpahkan fitrah cinta dalam hati manusia. Ada yang ya cuma cintanya berbeza-beza. Ada yang cinta itu, cinta ini, cinta barang, cinta orang, cinta macam-macam lah, ya. Tapi kali ini kita akan bawa apa dia jalan, ya, cinta yang hakiki di sisi Allah. Mari kita lihat tarifannya cinta hakiki itu apa. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, cinta hakiki itu ialah cinta yang tidak mengecewakan. Makanya kalau kita mencintai sesuatu atau menyintai sesuatu, tapi di penghujungnya kita kecewa, atau kadang belum di penghujung, di tengah-tengah pun kita kecewa sudah, maka itu bukan cinta hakiki. Cinta yang mengecewakan kita sahabat yang mulia, bukan cinta hakiki. Makanya boleh kita suka pada sesuatu, boleh kita cinta pada sesuatu, tapi ingat sahabat yang mulia, pasti yang sesuatu itu selain daripada Allah. Selain daripada Allah, ya, kita ulang, cintai sesuatu yang selain daripada Allah, penghujungnya pasti manusia akan kecewa, betul kan? Berapa ramai orang kecewa dengan cinta hatinya. Berapa ramai orang mencintai anak, istri, itu tidak salah, bahkan itu fitrah. Tapi mau bagi tahu, cinta itu bukan hakiki. Cinta itu boleh melukakan kita, boleh mengecewakan kita, kalau tidak kena pada tempatnya. Nah, itu. Yang penting kena pada tempatnya. Makanya, cinta yang mengecewakan, itu bukan cinta hakiki. Ukuran cinta hakiki, yang pertama apa dia? Cinta itu tidak mengecewakan kita. Yang keduanya apa? Tarifannya itu cinta hakiki ialah cinta yang tidak berubah-ubah. Masya Allah sahabat yang dimuliakan Allah, sejak bila cinta kita tidak berubah? Berubah-ubah kita manusia nih. Kenapa? Sebab hati kita itu dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu sifat qalaba, berbolak-balik. Kadang steady, kadang tidak steady, kan macam kita ulang-ulang selalu. Makanya cinta ya yang berubah-ubah itu bukan cinta hakiki. Makanya dua hal ini sahabat yang mulia sering kita letakkan pada sesuatu, dan akhirnya berpenghujung dengan kecewa dan berubah-ubah. itulah sahabat yang mulia, cinta kita selain daripada cinta hakiki, yakni cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 165, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang beriman itu, masya Allah, terlalu kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sesuatu mengecewakan dia, dia tidak akan kecewa. Kenapa? Sebab dia tidak menggantungkan cinta sepenuhnya kepada benda. Dia cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi dia apa, dia melihat di sekeliling ini adalah alat-alat untuk menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, insyaallah kita akan sambung bicara kita tentang tajuk ini, jalan menuju cinta hakiki, pada siri yang berikutnya insyaallah. Jumpa lagi sahabat yang mulia. Mohon maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

0: بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.
1: Yaitu orang-orang yang merombak, yakni mencabuli perjanjian Allah sesudah diperteguhkannya, dan memutuskan perkara yang disuruh Allah supaya diperhubungkan, dan mereka pula membuat kerosakan dan bencana di muka bumi. Mereka itu ialah orang-orang yang sungguh rugi.
0: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fastawahun.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna, dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha

0: audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
1: Merenung keluar jendela.
2: Sayang, sungguhku sayang.
0: Dengar Sabah FM di saluran My Freeview 707. Sabah FM, bagus bah.
3: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus bah.

0: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif.
1: Wala in syakartum la azidannakum. Apabila kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah lagi nikmat dekat kita. Jadi jangan time kita ada nikmat ni, dah dapat nikmat, kita lupa pula Allah Subhanahu wa taala. Ha, ini masalah kita ni.
0: Dan Ustaz Rafai Muhammad Idarji.
2: Tiru akhlak Nabi jadi akhlak kita apa? Pakailah pakaian yang bagus-bagus. Ya, walaupun tak mahal, tak apa. Sahabat yang mulia, bukan semestinya mahal. Yang penting kemas, sederhana, bersesuaian dengan tempat, bersih, boleh dipakai solat bila-bila masa, menutup aurat.
0: Serta persembahan istimewa kumpulan

0: RTM Play. Muat turun aplikasi RTM Play di Google Play, App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله، segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Evo 611. Sanakan FM bersamamu. Sanakan FM.

0: Bersamamu
1: Ivo.
0: Ivo 6 hingga 11 pagi.

0: Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Terima kasih semua yang buka Sanakan FM seawal pagi ini bersama kami, geng Agai, Abang Syaf dan Uncle Totong.
1: Mula sudah ke?
0: Mula sudah lah.
1: Kau mau tiba-tiba bercakap?
0: Jadi kau mau aku apa?
1: Indah dah angin, indah ribut. Okey, kita standby kan terus. Assalamualaikum begitu.
0: Iyalah, kan kalau kita pembuka bicara ini mesti bagi salam.
1: Patut kau kasih tahu aku, kita mau start sudah bilang begitu.
0: Sudah dalam headphone ku kau ambil tadi. Mikrofon mu tak tahu ke mana.
1: Itulah kepada kamerang semua. Ya. Yang ini tengah driving ketika ini. Driving bagus-bagus lah.
0: Bagus-bagus.
1: Semoga selamat sampai ke destinasi lah.
0: Ui, sudah bulan Ogos kita kan. Bulan Ogos sudah kita.
1: Bulan berapa bulan sudah?
0: Bulan
1: berapa bulan? 4 hari, hari keempat di bulan kebangsaan.
0: Woi, hari ini hari Selasa 4 Ogos 2026, 20 Safar 1448 Hijrah.
1: Tapi kau tahu kah? Di bulatan penyu di Batu Laban tu. Ada sudah bendera Malaysia Sabah.
0: Ui, awal lah.
1: Wah, semangat betul. Dia bilang orang rumah kan tanya, "Apa ini, Bang?" Kan bilang hari sekarang bulan kebangsaan, memanglah semangat kebangsaan tu. Gitu.
0: Aku tidak limpas sana lah.
1: Memanglah kau bukan tinggal sana.
0: Tidak lah, aku jarang sopi pasar sebelah atas.
1: Pasar kau mendekat sana, tempat kau.
0: Itulah, susah juga. Nanti
1: sebelas,
0: aku pusing. Lepasnya aku pusing.
1: Kau pusing.
0: Aku main lagu dulu. Kau jaga sini. Aku pergi Batu Lapan, singgah. Kalau ada betul, baru aku balik. Sekejap lagi info cuaca. Sanakan FM bersamamu.

Siaran TV dan Radio RTM di telefon pintar anda. Muat turun aplikasi RTM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery secara percuma. RTM, teman setia anda. 1, 2, 3, 4.

0: Info Cuaca
1: hari ini. Bersamamu
2: Evo, bersama dengan geng Agai, Syaf dan Angkol Totong.
3: Okey, ramalan cuaca. Angkol terus mula lah, Cap.
2: Ramal lah.
3: Memandangkan sekarang kalau tiap-tiap malam kita rasa petang begitu mau hujan-hujan sudah kan. Sejuk. Tapi betul-betul lah, subuh-subuh sekarang sejuk.
2: Betul.
3: Okey, jadi untuk Sandakan dan juga Telupit berkongsi cuaca yang sama. Pagi tiada hujan, petang sama malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Itu Sandakan dan juga Telupit. Untuk Beluran, pagi diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam hujan di beberapa tempat. Dan paling penghabisan sekali, Kinabatangan. Pagi pun diramal tidak hujan, petang ribut petir di beberapa tempat, malam nanti diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Itu ramalan cuaca untuk empat daerah di Sandakan ini.
2: Itu info cuaca, okey?
3: Info cuaca.
2: Okey, baik. Untuk ramalan air pasang surut di Sandakan, kalau kita tengok sebelah pagi ini dalam 0.7 meter yang paling tuhur, pukul 7.50 minit pagi. Tuhur kau tahu kan?
3: Tuhur tahulah, citik.
2: Okey. Nanti dia ada naik sedikit pada sebelah petang sekitar pukul 2.15 minit petang. 1.8 meter dan kembali surut pada sebelah malam. Dia okey juga ni, rindah jauh terlampau laju air dia. Ui, kalau mancing ni, ini memang sudah kena sauna aku ni.
3: Kalau kita ikut trend dia lah kan, sepanjang 2-3 hari ni, dia akan pasang sedang-sedang subuh sama petang. Cap.
2: Betul.
3: Okay.
2: Ada juga jam 3.20 minit pagi hari Kamis nanti, 1.9 meter. Biasa kalau dulu siap sim-sim, air-air begini, pukul 3 belum tidur. Mancing.
3: Okay, dululah.
2: Dululah sekarang. Tak, sudah.
3: Sekarang kalau kamu tikus sisa pada siap peluang dia, hilang darah-darah.
2: Main layang-layang.
3: Tidak ada layang-layang. Di kerusi dia, kota kapur.
2: Oi, jarang mbak juga. Tapi sejak belakangan ini begitulah.
3: Ya. Lepas dia pura-pura mengedit, rajin pasang layar dia yang ranut tu yang lama nurani, cocok-cocok begitu.
2: Hilang.
3: Tiba-tiba hilang dia. Hilang. Mana sudah? Suji sudah.
2: Kawan sebelah pun terkejut, Pak.
3: Hilang.
2: Habis kerusi dibikin.
3: Kita kan mendengar. Wah, kan masa edit tu kita dengarkan ada suara ustaz. Okeylah. Tiba-tiba suara ustaz tu hilang, sisa pun hilang. Rupanya hilang sana dia.
2: Sudahlah mengedit bising.
3: Ya, mengedit lagi. Pasang kuat-kuat.
2: Jadi itu info cuaca untuk hari ini. Kamu boleh semak ramalan cuaca dari masa ke semasa menerusi Met Malaysia.
3: Okey,
2: Sandakan FM bersama Bo.
0: Info cuaca hari ini.
1: Mau turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sandakan FM.

0: Diriku juga suka kamu.
1: Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: Alright, sekejap lagi geng Agai akan kembali. Kita ada berita ringkas Sabah FM. Jadi Angkol, macam mana kalau orang mau hantar ucapan? Aku mau uji kau. Kau masih ingat kan?
1: 0195895858.
0: Sekali lagi
1: 0195895858.
0: Woi, pantas 2.79 saat.
1: Kau mau Angkol cakap nomor telepon orang lain kan?
0: Pernah terjadi?
1: Pernah, tapi itu masa yang terlampau awal pagi, berbangun terus bercakap gitu kan. Angkol bingung sendiri.
0: Yalah. Jadi jangan lupa simpan nomor WhatsApp kami. Nanti jam yang keempat juga kita ada topik. Nanti kamu boleh hantar respon di sana. Adalah.
1: Apa topiknya?
0: Ma, boleh tahu sekarang rahasia.
1: Oh, awal lagi ya?
0: Awal lagi.
1: Okay.
0: Orang pun belum sarapan, ngomong topik. Paling orang nanti berpikir. Nanti kita jumpa selepas ini. Senang kan, Eva? Bersama, Bo.

bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sepanjang bulan kebangsaan. Kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 1R 1JG perlu diperluas hingga ke peringkat kampung. Adun Melalap Datu Jamawi Jaafar berkata, kempen itu penting untuk menggalakkan lebih ramai rakyat mengibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah, sekaligus menghayati erti kemerdekaan serta menghargai perjuangan negara mencapai kebebasan.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Serangan FM bersamamu.
1: Tahukah anda bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia? Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerlah serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Serangan FM bersamamu. Dipolusikan.

0: sudah itu lagu.
1: Mendengar kita sentakan FM.
0: Iya kak, coba dengar. Wah, iyalah betul loh. Syuk-syuk lo gue kena putar loh.
1: Nah kan, kau ingat percaya.
2: Ibu 6 hingga 11 pagi hanya di
3: Sandakan FM bersamamu.
4: Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai Syaf dan Uncle Toto.
5: Okey, jadi apa lagi kau mau cerita ni?
4: Tadi kan kau suruh orang berpikir topik call pagi orang belum sarapan.
5: Okey.
4: Kau bagi dorong tips untuk sarapan pagi yang ringkas punya.
5: Betul.
4: Apa yang betul? Aku suruh kau bagi.
5: Ya betul lah, Uncle mau kasih tahu sekarang.
4: Okey.
5: Kau tips, ni untuk sarapan mulakan dengan minuman panas.
4: Ui, okey. Selalunya kau bilang senyum.
5: Enggak. Senyum, senyum selalu lah memang. Tapi kalau boleh kasih minuman panas lah. Sebab Angkul tengok kadang-kadang ada orang minum sejuk. Angkul beneran, wui.
4: Wui, tak kan durang kan?
5: Awal pagi minum pink.
4: Wui. Awal pagi
5: mana boleh? Pink dia bilang.
4: Tak beku ke tu dada?
5: Tak lah Angkul tahu. Tapi Angkul rasa kalau bagi Angkul, Angkul selalu mesti minum panas. Kalau pagi-pagi.
4: Nah itu siapa percayalah. Selalu nampak minum panas.
5: Tapi yang Angkul tidak boleh anu kan, pikir kenapa ada orang minum pagi-pagi itu awal pagi minum pink sudah.
4: Oh mungkin dia punya metabolisme badan lain bah.
5: Mungkin lah metabolisme metafora tanganan.
4: Lagu.
5: Hah?
4: Itu lagu
5: kan?
4: Kurang. Sekejap lagi kita ada Laman Nurani Sadakan FM bersamamu.

0: Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Zulfikar Malik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa khabar semua sidang pendengar? Semoga hari ini kita ceria dan lebih tenang. Tajuk hari ini, security, penjaga atau pengawal keselamatan. Saudara-saudari sidang pendengar yang mulia, hampir semua tempat ada pengawal keselamatan. Terutamanya di zaman IT ini, pengawal keselamatan lebih canggih. Kalau dulu, kalau bukan orang yang menjadi pengawal keselamatan, anjing jadi pengawal keselamatan. Tahukah kita sebagai suami, ini adalah penjaga, security dan pengawal keselamatan untuk keluarga di dunia dan di akhirat kelak, dan akan dipertanggungjawabkan atas amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahannya dan bakarannya daripada manusia dan batu berhala. Oleh itu, sidang pendengar yang mulia, sesiapa sahaja yang bergelar orang beriman dan ketua keluarga, kita adalah penjaga keselamatan buat keluarga. Hendaklah kita memastikan keselamatan, kecukupan, persiapan iman, ilmu, amal soleh dan segala keperluan dan kemudahan mereka dalam urusan ukhrawi dan duniawi. Dan dalam hadis, Nabi SAW menyebutkan, bermaksud, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan bertanggungjawab terhadap apa yang dipimpinnya. Oleh itu, sidang hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama memberikan komitmen yang terbaik untuk keluarga kita, terutamanya mereka yang bergelar suami. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan fardu zuhur dan selepas azan fardu asar. Laman Nurani, wadah kesedaran ummah.

0: Relax, kejap lagi kita ada Utama 7 Pagi. Jangan lupa ikuti kami di laman sosial, di Facebook, Instagram, X dan TikTok dengan kata carian Sarangan FM Bersamamu. Angkol, kau dah tahu kan kita ada YouTube kan?
1: YouTube apa?
0: YouTube, bahasa Sarangan FM punya ada YouTube.
1: Nggak perlu angkol tahu, macam mana itu?
0: Kau ni macam mana lah kau ni?
1: Ada apa di sana?
0: Ada video mu sana. Kamu boleh cari kami, boleh subscribe. Kamu boleh
1: subscribe
0: apa? Subscribe. RTM, Sarangan FM Bersamamu.
1: Okay.
0: Ada siang call menarik sana. Okay lah, sekejap lagi geng Agai kembali selepas ini. Sarangan FM Bersamamu.

0: sedang mendengar
1: Sandakan FM bersama Usama.
2: Sebentar lagi Utama 7 pagi. Utama

prosedur pemeriksaan juruterbang kru penerbangan akan ditambah baik. Operasi anjing liar imbangi keselamatan awam dengan kebajikan haiwan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: hingga 11 pagi. Sanakan FM bersama Mo. Assalamualaikum, selamat pagi. Ivo bersama dengan geng Agai, Syaf dan Uncle Totong.
1: Okey.
0: Apa okey? Kau okey. Kau yang batuk, dah okey ni. Ha. Kau batuk ah?
1: Masih lagi batuk.
0: Sekarang Uncle lah, kita apa-apa aplikasi pun kebanyakannya kita lock masuk menggunakan My Digital ID kan.
1: Betul. Tapi senang. Contohnya kan Jap. Kalau kita mau beli minyak yang minyak subsidi, kita pakai kos kan.
0: Betul.
1: Itu pun masuk paling mudah masuk melalui itu My Digital ID.
0: Betul. Tapi ada juga yang mengalami kesukaran untuk memuat turun My Digital ID.
1: Kenapa?
0: Sebenarnya kalau kamu pakai Android ataupun iOS, dia ada yang perlu kamu lakukan sebenarnya. Betul. Pastikan peranti kamu memenuhi keperluan minima sistem operasi telefon pintar untuk Android 10 dan ke atas. Untuk iOS, kena pakai iOS 13 dan ke atas. Jadi kalau kamu menghadapi sebarang kesulitan, kamu boleh hubungi info@myid.my ataupun boleh telefon 03-868-72772 untuk bantuan lanjut.
1: Jadi pastikan kamu punya telefon tu tidak tidak terlalu rendah lah dia punya software.
0: Betul.
1: Software.
0: Belum live bah.
1: Belum.
0: Okey, sekejap lagi kita ada berita ringkas Seragam FM, juga ada menarik di medsos selepas ini. Seragam FM bersamamu.

Daripada belajar, kalau nak bijak, kena banyak senyum dengan ikhlas. Belajar dalam keadaan yang gembira dan menyeronokkan, mudah untuk kita menerima ilmu yang disampaikan oleh guru. Ikatan hati antara guru dan murid akan menyeronokkan lagi sesi pembelajaran anda. Kekal lagu RRS bersama kami setiap hari Rabu pukul 9.30 pagi bersama kami Roger C. Sandakan FM bersamamu. RRS Roger C.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Syafizal Latif dalam berita ringkas Sandakan FM. Belia terus diiktiraf sebagai aset penting dalam memacu pembangunan negeri dan negara. Adun Sungai Manila, Dato' Hazim Mubarak Tun Musa menegaskan generasi muda yang berdisiplin dan mempunyai jati diri tinggi menjadi penentu kemajuan masyarakat masa hadapan. Beliau menyatakan perkara itu dalam ucapan perasmian program Belia Gemilang 2026 di Dewan PPR Sungai Manila, Sandakan. Teks ucapan beliau dibacakan pemimpin pembangunan masyarakat PPM Sungai Manila, Rahmat Iskandar Ibrahim. Anggota pasukan gerakan AMPGA mempergiat aktiviti sukan bagi memastikan tahap kecergasan dan kesihatan sentiasa berada pada paras optimum. Seiring dengan konsep kepolisan komuniti, polis dan masyarakat berpisah tiada yang menuntut kebersamaan anggota bersama komuniti tempatan termasuk menerusi penganjuran aktiviti sukan. Pegawai Pemerintah Batalion 15 PGA Sandakan, Superintendent Raji Husin Suhodin berkata, selain dapat mendekatkan anggota dengan masyarakat. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di kebanyakan tempat. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita tadi disunting Maznan Yunus. Saya Muhammad Syafizal Latif. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Malaysia bukan sekadar sebuah negara. Malaysia penuh dengan sejarah, budaya, tokoh dan kisah yang membanggakan. Ketahui satu fakta menarik setiap hari menerusi 1 Minit 1 Fakta Malaysiaku. Ringkas, padat dan menarik. Hanya di Seragan FM bersamamu.
1: Tahukah anda, bunga raya ialah bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya dipilih sebagai simbol negara kerana keindahannya, warnanya yang menyerla serta mudah ditemui di seluruh negara. Kelopak merahnya sering dikaitkan dengan keberanian dan semangat rakyat Malaysia. Lima kelopaknya pula dikaitkan dengan lima prinsip rukun negara. Bunga raya bukan sekadar bunga hiasan, ia menjadi lambang identiti kebanggaan dan keunikan negara kita. Satu Minit Satu Fakta, bunga raya lambang indah Malaysiaku.
0: Satu Minit Satu Fakta, seribu makna Malaysiaku. Hanya di Seragam FM bersamamu.

0: Baik, terima kasih semua terus bersama kami Geng Agai pagi ni. Kepada yang memandu, hati-hati semua.
1: Betul.
0: Ada sudah yang selamat tiba di tempat kerja, selamat menjalankan tugas.
1: Betul.
0: Jangan lupa sarapan pagi, nanti gistrik macam siangkol.
1: Jangan pula macam sisap, awal-awal pagi makin pula makan nasi. Untuk kesihatan dia bilang.
0: Tengah hari siap nak makan sudah.
1: Rambirangmu.
0: Betul. Oh, kau tengoklah aku makin slim.
1: Mantap.
0: Aku punya pipi pun makin
1: segala yang kau cakap sekarang macam aku tidak mau percaya apa?
0: Kau percayalah. Tapi ada pesanan yang kau untuk semua.
1: Apa?
0: Pagi ni sama-sama kita pilih untuk jaga kesihatan.
1: Betul.
0: Bukan sebab sakit, tapi sebab kita masih diberi peluang untuk sihat.
1: Betul. Nah,
0: jadi selagi kita sihat ni, kita jagalah kesihatan kita kan?
1: Ya, ya. Selagi kita sihat, kita kena jagalah. Kalau kita sudah sakit, bukan lagi kita jaga itu apa nama dia ni? Itu bukan menjaga sudah, bah. Itu kira kita
0: mengobati sudah.
1: Mengobati sudah. Jadi daripada kita mengobati, bagus kita mencegahlah, orang bilang.
0: Oi, begitu kata-kata ni pagi ya. Semangat orang kerja ni gara-gara kau.
1: Oi, kau tahulah, angkol pun semangat sendiri, bah.
0: Sekejap lagi berita sampai FM 8 pagi nanti geng Agai jumpa kamu. Hai, batuk ah. Jam yang ketiga kita jumpa. Hai, kasih habislah batukmu.
1: Yeah.
0: Senangkan FM bersama, bah.